0: Engkau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Petra FM. Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.

dan fotonya muncul di berbagai koran dan majalah di seluruh dunia. Setelah dewasa, waktu menulis tentang peristiwa yang mengerikan itu, Kim Puk berkata, "Saya bukan sasaran dari serangan itu. Saya hanya sedang sial." Kira-kira 45 tahun setelah hari yang naas itu, Kim telah menorehkan kisah hidupnya. Derita, rasa takut, rasa benci, serta transformasi yang pada akhirnya menghapuskan semua amarah, kepahitan, dan kebenciannya terhadap mereka yang menyebabkan penderitaannya. Dalam sebuah buku berjudul Fire Road, The Napalm Girl's Journey Through the Horrors of the War to Faith, Forgiveness, and Peace, yang baru diterbitkan oleh Tyndale. Dalam sebuah artikel di Wall Street Journal tentang buku itu, ia menerangkan perubahannya dengan mengatakan, "Momen keselamatan saya terjadi di malam Natal, waktu itu tahun 1982. Saya sedang menghadiri ibadah penyembahan khusus di sebuah gereja kecil di Vietnam. Pendetanya, Ho Hiu Ha, menyampaikan khotbah yang sudah tidak asing bagi orang Kristen. Natal itu bukan mengenai kado yang kita bungkus dengan hati-hati dan kita letakkan di bawah pohon Natal. Natal itu adalah tentang Yesus Kristus yang telah dibungkus dalam tubuh manusia dan diberikan oleh Allah kepada kita. Selagi pendeta itu berbicara, saya merasakan ada sesuatu yang berubah di dalam diri saya. Walaupun satu dekade telah berlalu sejak tragedi yang mengubah hidup saya itu, saya masih belum mendapatkan damai sejahtera yang sangat saya perlukan. Ada begitu banyak kebencian dan kepahitan dalam hati saya. Namun saya siap untuk menerima kasih dan sukacita. Saya ingin melepaskan kepedihan saya. Saya ingin mengisi hidup saya dengan komitmen kepada Yesus Kristus, bukannya terus berpegang pada dunia." Seiring dengan pertumbuhan imannya, Kim menyadari bahwa sama seperti doa Yesus di kayu salib, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat." Ia juga harus mengampuni mereka yang menyebabkan penderitaannya dan melepaskan apa yang ia sebut sebagai beban berat amarah, kepahitan, dan kebencian. Selama hidupnya, ia akan terus memerlukan perawatan untuk luka bakar yang ada di tangan, punggung, dan lehernya, yang terus mengingatkan bahwa kita hidup dalam dunia yang cacat dan rusak. Jika ada orang yang memiliki alasan untuk membenci mereka yang membuatnya menderita, Kim adalah salah satunya. Suatu ketika saya berkunjung ke rumah tempat tinggal seorang wanita yang pernah dipenjara, dipukuli, dan diperkosa oleh orang Rusia waktu Perang Dunia Kedua. Ia bertahan hidup dengan memakan sampah yang dihangatkan dengan api kecil di tengah malam. "Apakah Anda membenci mereka atas perbuatan mereka kepada Anda?" saya bertanya. Ia berpikir sejenak, lalu menjawab, "Saya tidak membenci mereka, namun kita harus terus mengingatnya." Jika Anda bergumul dengan pengampunan, berusahalah untuk mengingat bahwa pengampunan tidak pernah berarti sebagai tindakan Anda tidak salah karena tindakan Anda salah. Arti pengampunan adalah saya melepaskan hak saya untuk menyakiti Anda karena Anda menyakiti saya. Pengampunan berarti Anda meletakkan amarah, kebencian, dan balas dendam ke dalam tangan Allah yang amat sangat mampu untuk menegakkan keadilan. Dan jika bukan di bumi ini, akan ada hari penghakiman dan neraka, di mana mereka akan terpisah untuk selama-lamanya dari Allah. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda. Petra FM.

0: God bless you all.
1: Nenen dan kau berkata, Tuk tetap tersenyum.
2: Bella, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
1: Tenang bu, semua itu indah pada waktunya.
2: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
1: Iya bu, sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Credit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
2: Maksudnya gimana sih, Pak?
1: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
3: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP, Credit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Credit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP, Credit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu Bu, beres kan? KSP Credit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Credit Union.
4: Hi, Carmu Lagi.
5: Hey, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
4: To Dag Kajasindo Bellum.
5: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
6: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
7: Lima koma tujuh Petra FM.

0: love and inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Sahabat Petra, kita akan mengikuti Inspirasi Iman Kristen kerjasama Radio Petra FM dengan Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
3: Inspirasi Iman Kristen berjudul Tuhan Memberi Lebih Dari Yang Kita Pikirkan. Sahabat Petra, kadang kita merasa doa-doa kita terlalu sederhana atau masalah kita terlalu besar. Kita hanya berharap Tuhan memberi sedikit kekuatan untuk bertahan atau sedikit bantuan agar tugas selesai. Efesus 3 ayat 20 berkata, Allah sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Efesus 3 ayat 20. Nah, firman Tuhan hari ini mengingatkan, Allah sanggup melakukan jauh lebih banyak. Dia tidak hanya menjawab doa kita, tetapi sering memberi melebihi yang kita sangka. Kekuatan yang baru, damai sejahtera di hati, dan bahkan jalan keluar yang tidak terduga. Hari ini, jangan batasi Tuhan dengan pikiran kita. Serahkan semua kekhawatiran dan rencana kita kepada Tuhan dan percayalah, Tuhan sanggup bekerja dengan cara yang luar biasa. Dalam hati kita dapat berkata, Tuhan, aku percaya Engkau sanggup melakukan lebih daripada yang kupikirkan. Peganglah tanganku hari ini dan nyatakan kuasamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah inspirasi iman Kristen yang disampaikan oleh Betty Krisindawati, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuhan Yesus memberkati.
1: 105,7 Petra FM. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

kita ada dan kita hidup karena anugerah-Nya. Anugerah-Nya melayakkan kita yang tidak layak. Anugerah-Nya menyanggupkan kita untuk hidup dalam kebenaran. Mari syukuri anugerah-Nya yang besar. Mari angkat kedua tangan kita dan sama-sama nyanyikan.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, masih di program Bun Pagi. Sekarang kita sudah masuk di pukul 7 lebih 43 menit. Dan hari ini hari Jumat, tanggal 26 Juni tahun 2026. Terima kasih untuk sahabat Petra yang terus setia bersama dengan kami dari tadi pagi hingga sampai saat ini. Tentu kami berharap sahabat Petra terus bisa menikmati setiap sajian yang kami sajikan dan mendapat inspirasi baru, juga berkat baru hari ini bersama dengan Bun Pagi. Terima kasih untuk Anda yang sudah merequest lagu-lagu rohani. Ada Pak Herianto, Pak Bu Sri Rahayu, Pak Hari, dan sahabat Petra yang lain. Juga ada Bu Ana Ernawati yang mengirim pesan salam untuk Bu Vena, Bu Yuni, Bu Ika, Bu Oni, Bu Sri, Bu Lydia, Pak Dus Maranata, wilayah Yogyakarta Barat, dan seluruh warga Jemaat GKI Ngupasan. Ya, ada satu nats yang beliau bagikan juga dari Mazmur 46 ayat 2. Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan kita, penolong yang selalu hadir dalam kesusahan. Ya, ini menjadi satu rema bagi kita semua sahabat Petra, bahwa kehidupan kita pun terus akan disertai Tuhan dalam segala lini masa. Ini yang harus kita ingat selalu, dan ini kiranya juga menjadi penguatan untuk kita terus melangkah sepanjang hari ini. Dan sahabat Petra, ada juga info baik, ya, kabar baik untuk kita semuanya dari Mana Kampus. Ada program luar biasa murah di periode hari ini, hari Jumat, tanggal 26 Juni tahun 2026. Beberapa item dijual dengan harga yang luar biasa murah, sahabat Petra. Ada beras SPHP, beras medium 5 kg yang dijual hanya 58 ribuan, sahabat Petra. Ada minyak goreng tropical 2 liter yang dijual biasanya 45.700-an menjadi 42.600-an. Ada juga Indomie, mie goreng cabai hijau yang biasanya 2.900-an menjadi 2.600-an. Ada juga ABC sambal botol ekstra pedas yang biasanya dijual 14.200-an menjadi 11.200-an. Ada juga Gude kopi cappuccino dan mochaccino yang biasa dijual 15.200-an menjadi 14.000-an, sahabat Petra. Ada juga Attack deterjen liquid yang biasanya 18.500 ya menjadi 11.800-an. Ada juga K-Natural body wash yang biasa dijual 17.000-an menjadi 15.000-an, ya. Ada juga Sunlight yang biasa dijual 8.700-an menjadi 8.100-an, dan juga ada pasta gigi Ciptaden yang biasa dijual 10.700-an menjadi 8.700-an. Anda bisa memanfaatkan promo luar biasa murah dari Mana Kampus, sahabat Petra, untuk mengisi kebutuhan harian Anda hari ini. Anda bisa menuju ke Mana Kampus terdekat di rumah Anda dan dapatkan promo luar biasa murah ini dari Mana Kampus. Baik sahabat Petra, kita lanjutkan Bun Pagi kita hari ini. Ada satu lagu dari Care City Worship, Tetap Ada Yesus.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.

0: 105,7 Petra FM, sahabat Petra, ini sudah pukul 7:56 dan kami harus pamit dari ruang dengar sahabat Petra semuanya. Besok kita akan berjumpa kembali di program Bun Pagi. Kami berharap sepanjang hari ini sahabat Petra menemukan cinta Tuhan, berkat Tuhan yang besar untuk kita menjalani hari ini. Tetap bersama dengan kami sahabat Petra di 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.

0: Pendengar, kita jumpa dalam tips fokus pada keluarga. Mengatur keuangan rumah tangga itu gampang-gampang susah. Gampang karena seharusnya ada dua kepala yang sama-sama berpikir dan berusaha bagaimana mengelola sumber pemasukan rumah tangga yang cuma segitu-gitu aja. Susahnya? Karena pada kenyataannya seringkali kita terbentur pada keinginan yang hanya merupakan kesenangan sesaat. Salah dalam pengelolaan keuangan? Bisa-bisa malah menimbulkan kebangkrutan. Nah, untuk itulah dalam pengelolaan keuangan rumah tangga perlu perencanaan yang matang dalam bentuk anggaran. Dengan membuat anggaran keuangan keluarga dapat membantu Anda menghindari hutang. Tujuan dari merencanakan anggaran adalah untuk membuat sebuah kondisi finansial yang stabil di mana semua pengeluaran dan tagihan dapat disesuaikan dengan pendapatan. Pesan ini disampaikan oleh Fokus pada Keluarga. Dapatkan informasi pelayanan Fokus pada Keluarga dengan menghubungi kami di 021-542-02077, email info@fokuspadakeluarga.cc atau kunjungi website kami di www.fokuspadakeluarga.cc. Sampai jumpa di tips Fokus pada Keluarga berikutnya.
1: Jalandhar Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
2: the voice of love.
3: The voice of love.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi bersama Andre Wongso.

sangue a tabela do passante. A tal mal, mano, tu te ajaraca, aba.

0: love and inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
1: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
3: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
4: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
5: Jejek konan menyelesaikan masalah. Suatu hari di dalam kelas sebuah sekolah, di tengah-tengah pelajaran, Pak Guru memberi sebuah pertanyaan kepada murid-muridnya. Anak-anak, jika suatu hari kita berjalan-jalan di suatu tempat, di depan kita terbentang sebuah sungai kecil. Walaupun tidak terlalu lebar, tetapi airnya sangat keruh, sehingga tidak diketahui berapa dalam sungai tersebut. Sedangkan satu-satunya jembatan yang ada untuk menyeberangi sungai tampak di kejauhan berjarak kira-kira setengah kilometer dari tempat kita berdiri. Pertanyaan saya adalah, apa yang akan kalian perbuat untuk menyeberangi sungai tersebut dengan cepat dan selamat? Pikirkan baik-baik, jangan sembarangan menjawab. Jawablah dengan memberi alasan kenapa kalian memilih jalan itu. Tuliskan jawaban kalian di selembar kertas. Kita akan diskusikan setelah ini. Seisi kelas segera ramai. Masing-masing anak memberi jawaban yang beragam. Setelah beberapa saat menunggu murid-murid menjawab di kertas, Pak Guru segera mengumpulkan kertas dan mulailah acara diskusi. Ada sekelompok anak pemberani yang menjawab, kumpulkan tenaga dan keberanian, ambil ancang-ancang dan lompat ke seberang sungai. Ada yang menjawab, kami akan langsung terjun ke sungai dan berenang sampai ke seberang. Kelompok yang lain menjawab, kami akan mencari sebatang tongkat panjang untuk membantu menyeberang dengan tenaga lontaran dari tongkat tersebut. Dan ada pula yang menjawab, saya akan berlari secepatnya ke jembatan dan menyeberangi sungai. Walaupun agak lama karena jarak yang cukup jauh, tetapi lari dan menyeberang melalui jembatan adalah yang paling aman. Setelah mendengar semua jawaban anak-anak, Pak Guru berkata, bagus sekali jawaban kalian. Yang menjawab melompat ke seberang, berarti kalian mempunyai semangat berani mencoba. Yang menjawab turun ke air, berarti kalian mengutamakan praktek. Yang memakai tongkat, berarti kalian pintar memakai unsur dari luar untuk sampai ke tujuan. Sedangkan yang berlari ke jembatan untuk menyeberang, berarti kalian lebih mengutamakan keamanan. Bapak senang kalian memiliki alasan masing-masing yang positif dan baik dalam memberi jawaban yang Bapak ajukan. Itu menunjukkan bahwa setiap orang punya cara yang berbeda-beda dalam menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi. Maka, puyau bakunan, jangan takut pada masalah-masalah yang muncul di hadapan kalian. Asalkan kalian mau berusaha dengan keras, tahu dengan jelas target yang hendak dicapai, pasti tujuan kalian akan terwujud. Pesan Bapak, mulai dari sekarang dan sampai kapanpun, kalian harus rajin belajar dan berani menghadapi setiap masalah yang muncul, sehingga kalian akan kaya pengalaman dan tentunya kaya mental. Pendengar yang berbahagia, dalam kenyataan hidup, kita semua sebagai manusia selalu mempunyai masalah atau problem yang harus dihadapi. Selama kita tidak melarikan diri dari masalah dan sadar bahwa semua masalah atau rintangan itu harus diatasi melalui pola pikir dan cara-cara yang positif serta keberanian kita menghadapi semua itu, tentu hasilnya akan maksimal. Hanya dengan sintung, action, dan sia-sia, belajar, belajar, dan action lagi, manusia baru bisa mencapai pertumbuhan mental yang sehat dan dapat merealisasikan kesuksesan seperti yang kita idam-idamkan.
6: FM.
2: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: Spirit Pagi
1: bersama Andre Wongso.
2: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
3: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
4: Talang Isi Ombak, ombak besar dan ombak kecil.

0: di tengah samudra yang luas. Saat air laut pasang, tampak ombak besar bergulung-gulung dengan gemuruh suaranya yang menggelegar, seakan berlomba menyatakan keberadaan dirinya yang besar dan gagah perkasa. Sementara itu, jauh di belakang gelombang ombak besar, terdengar gemericik suara ombak kecil bersusah payah mengikuti jejak si ombak besar, tertatih-tatih mengekor di belakang hembasan ombak besar. Si ombak kecil merasa dirinya begitu kecil, lemah, tidak berdaya, dan tersisih di belakang. Sungguh terasa menyakitkan. Dengan suaranya yang lemah, kurang percaya diri, ombak kecil bertanya kepada ombak besar. Maka sayup-sayup terdengar serangkaian percakapan di antara mereka. "Hai ombak besar, aku ingin bertanya kepadamu. Mengapa engkau begitu besar, begitu kuat dan gagah perkasa? Sementara, lihatlah diriku, begitu kecil, lemah dan tidak berdaya. Aku ingin seperti kamu." Ombak besar pun menjawab, "Sahabatku, kamu menganggap dirimu kecil dan tidak berdaya, sementara kamu menganggap aku begitu hebat dan luar biasa. Anggapanmu itu muncul karena kamu belum sadar dan belum mengerti jati dirimu yang sebenarnya." "Jati diri? Kalau jati diriku bukan ombak kecil, lalu apa?" timpal ombak kecil. Ombak besar meneruskan, "Memang di antara kita terasa berbeda, tetapi sebenarnya jati diri kita adalah sama. Kamu bukan ombak kecil, aku pun juga bukan ombak besar. Ombak kecil dan ombak besar adalah sifat kita yang sementara. Jati diri kita yang sejati adalah air. Bila kamu bisa menyadari bahwa kita sama-sama air, maka kamu tidak akan menderita lagi. Kamu adalah air. Setiap waktu, kamu bisa menikmati menjadi ombak besar seperti aku. Kuat, gagah, dan perkasa." Pendengar yang budiman, sebagai manusia, seringkali kita terjebak dalam kebimbangan akibat situasi sulit yang kita hadapi. Yang sesungguhnya, itu hanyalah pernak-pernik atau tahapan dalam perjalanan kehidupan. Seringkali kita memvonis sebagai suratan takdir, lalu muncullah mitos, "Aku tidak beruntung, nasibku jelek, aku orang gagal," dan lebih parah lagi, menganggap kondisi tersebut sebagai bentuk ketidakadilan Tuhan. Dengan memahami bahwa jati diri kita adalah sama-sama manusia, tidak ada alasan untuk merasa kecil dan kerdil dibandingkan dengan orang lain. Karena sesungguhnya kesuksesan, kesejahteraan, dan kebahagiaan bukan monopoli orang-orang tertentu. Jika orang lain bisa sukses, kita pun juga bisa sukses. Kesadaran tentang jati diri bila telah ditemukan, maka di dalam diri kita akan timbul daya dorong dan semangat hidup yang penuh gairah, sedahsyat ombak besar di samudra nan luas, siap menghadapi setiap tantangan dan mengembangkan potensi terbaik demi menapai puncak tangga kesuksesan.
1: Petra FM.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rute pasaraya.
2: Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: love and inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi
1: bersama Andre Wongso.
3: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
4: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
5: 寻找 工作 mencari pekerjaan. Alkisah, seorang pemuda sedang melamar pekerjaan di sebuah perusahaan besar. Dia sudah berhasil lolos di tes-tes pendahuluan. Dan kini tiba saatnya dia harus menghadap kepada pimpinan untuk wawancara akhir. Setelah melihat hasil tes dan penampilan si pemuda, sang pemimpin bertanya, "Anak muda, apa cita-citamu?" "Cita-cita saya, suatu hari nanti bisa duduk di bangku bapak," jawab si pemuda. "Engkau tentu tahu, untuk bisa duduk di bangku ini, tentu tidak mudah. Perlu kerja keras dan waktu yang tidak sebentar. Betul kan?" Si pemuda menganggukkan kepala, tanda setuju. "Apa pekerjaan orang tuamu?" lanjutnya bertanya. "Ayah saya telah meninggal saat saya masih kecil. Ibulah yang bekerja menghidupi kami dan menyekolahkan saya. Apakah kamu tahu tanggal lahir ibumu?" Kembali dia bertanya. "Di keluarga kami, tidak ada tradisi merayakan pesta ulang tahun. Sehingga saya juga tidak tahu kapan ibu saya berulang tahun." "Baiklah, anak muda. Saya belum memutuskan kamu diterima atau tidak bekerja di sini. Tetapi ada satu permintaan saya. Saat di rumah nanti, lakukan sebuah pekerjaan kecil. Yaitu, cucilah kaki ibumu. Dan besok, datanglah kemari lagi." Walaupun tidak mengerti maksud dan tujuan permintaan tersebut, demi permintaan yang tidak biasa itu, dia ingin mencoba melakukannya. Setelah senja tiba, si pemuda membimbing ibunya duduk dan berkata, "Ibu, ibu nampak lelah. Duduklah, Bu. Saya akan cuci kaki ibu." Sambil menatap takjub putranya, si ibu menganggukkan kepala. "Anakku, rupanya sekarang engkau telah dewasa dan mulai mengerti." Si pemuda pun mengambil ember berisi air hangat. Kemudian sepasang kaki ibunda yang tampak rapuh, berkeriput, dan terasa kasar di telapak tangannya itu mulai direndam sambil diusap-usap dan dipijat perlahan. Diam-diam, air matanya mengalir perlahan. "Ibu, terima kasih, Bu. Berkat kaki inilah, Anda bisa menjadi seperti hari ini." Mereka pun saling berpelukan dengan penuh kasih dan kelegaan. Dan keesokan harinya, sang pemimpin berkata, "Coba ceritakan bagaimana perasaanmu saat kamu mencuci kaki ibumu." "Saat mencuci kaki ibu saya mengerti dan menyadari akan kasih ibu yang rela berkorban demi anaknya. Melalui kaki ibu saya tahu bahwa saya harus bekerja dengan sungguh-sungguh demi membaktikan diri kepada ibu saya." Mendengar jawaban si pemuda, akhirnya sang pemimpin menerima dia bekerja di perusahaan itu. Karena sang pemimpin yakin, seseorang yang tahu bersyukur dan tahu membalas budi kebaikan orang tuanya Dia adalah orang yang mempunyai cinta kasih. Dan orang yang seperti itu pasti akan bekerja dengan serius dan sukses. Seperti kata pepatah mengatakan, Tian Tang, Sizai Mama de Jiao Xia. Surga ada di telapak kaki ibu. Ungkapan ini sungguh mengandung makna yang sangat dalam. Memang, kasih ibu tiada tara. Saya yakin, jika kita mendapatkan restu, apalagi didukung oleh doa ibunda, tentu semua itu merupakan dukungan yang mengandung kekuatan luar biasa, yang memungkinkan apapun yang kita lakukan akan mendatangkan hasil yang lebih baik. Selagi orang tua kita masih hidup, beri perhatian, layani mereka, dan cintai mereka dengan setulus hati.
6: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
7: Petra FM.
2: Spirit Pagi. Spirit Pagi. Spirit Pagi.

0: Foggy.
1: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag kejasendo bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Love and Inspiration.
4: Petra 105.7 FM.
5: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
4: Spirit Pagi.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Hayo, mana nih pencetami? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Azur. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Metra, salam jumpa dengan saya Agus Sutikno. Sebagai seorang konsultan pelatihan motivasi ya, saya sering berjumpa dengan pemilik perusahaan. Dalam perjumpaan itu banyak sekali hal-hal menarik yang bisa juga saya pelajari dari para pemilik perusahaan ini. Salah satunya adalah pemilik pabrik buku tulis Kiki. Tentu Anda tahu ya, buku tulis Kiki salah satu buku tulis yang terbesar di Indonesia. Pemiliknya adalah Pak Sinyo Haryanto. Nah, di dalam interaksi dengan beliau, beberapa kali saya mendengar sebuah kata-kata yang menarik, yaitu beliau selalu berkata, apa yang belum? Apa yang belum? Ya. Jadi setiap kali diskusi, selalu di end-endingnya, ketika kita berpikir sudah mau selesai, beliau bertanya, apa yang belum? Ternyata pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan yang membuat melatih mental kita untuk merenungkan kembali, apa sih yang masih bisa kita lakukan untuk membuat lebih baik? Karena terkadang kita menjadi orang itu cepat puas ya. Kita pikir ini sudah, itu sudah, itu sudah. Ternyata masih banyak hal yang bisa kita kerjakan. Nah, rupanya latihan dengan kata-kata apa yang belum ini adalah sesuatu yang bisa juga kita lakukan. Semoga bermanfaat. Selalu semangat.
2: Selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693-6699. Salam top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Metro FM, the voice of love.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Nana dan kau berkata tuk tetap tersenyum.
2: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
1: Tenang bu, semua itu indah pada waktunya.
2: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
1: Iya bu, sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
2: Maksudnya gimana sih, Pak?
1: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
3: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
0: Love and Inspiration
4: Petra 105.7 FM.
5: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Datang ke Jogja katanya belum lengkap kalau belum datang ke Pasar Beringharjo. Pasar ini ternyata adalah pasar tertua di Jogja loh. Pasar ini telah menjadi pusat kegiatan ekonomi selama ratusan tahun dan keberadaannya mempunyai makna filosofis. Pasar yang telah berkali-kali dipugar ini melambangkan satu tahapan kehidupan manusia yang masih berkutat dengan pemenuhan kebutuhan ekonomisnya. Selain itu, Beringharjo juga merupakan salah satu pilar catur tunggal yang terdiri dari keraton, alun-alun utara keraton, dan Pasar Beringharjo yang melambangkan fungsi ekonomi. Wilayah Pasar Beringharjo mulanya merupakan hutan beringin. Tak lama setelah berdirinya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, tepatnya tahun 1758, wilayah pasar ini dijadikan tempat transaksi ekonomi oleh warga Yogyakarta dan sekitarnya. Ratusan tahun kemudian, pada tahun 1925, barulah tempat transaksi ekonomi ini memiliki sebuah bangunan permanen. Nama Beringharjo sendiri diberikan oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9. Artinya, wilayah yang semula pohon beringin atau bering diharapkan dapat memberikan kesejahteraan atau harjo. Kini, para wisatawan memaknai pasar ini sebagai tempat belanja yang menyenangkan.

0: Citra FM.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.
2: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM, Spasi, Yogyakarta.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Mah. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Nirota Pasaraya.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7 FM.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi. Talk, talk, talk.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutekno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa kembali dengan saya Agus Sutekno dari Optima. Saya punya seorang teman ya yang menjadi direktur di sebuah perusahaan yang bergerak dalam industri telekomunikasi. Beliau ini merintis karir dari bawah ya, betul-betul dari staff sampai menjadi seorang direktur. Saya tanya, apa sih rahasianya kok bisa jadi direktur gitu kan? Jawabannya ternyata sederhana. Beliau bilang ada dua hal ya, yaitu yang pertama harus bisa dipercaya, kejujuran. Dan yang kedua adalah punya kemampuan. Nah ini menarik ya, karena memang betul para pemilik perusahaan, para bos-bos tentu ingin memiliki anak buah ya yang bisa dipercaya, yang jujur. Karena buat apa punya anak buah kalau tidak bisa dipercaya? Tentu hanya menimbulkan masalah pening saja. Tetapi hanya dipercaya atau hanya jujur ternyata tidak cukup. Ada kriteria kedua, yaitu memiliki kemampuan, mampu mengerjakan yang menjadi tanggung jawab yang diberikan. Nah teman-teman, sahabat Petra, yuk coba kita renungkan, sudahkah kita memiliki keduanya? Sudahkah kita memiliki kedua hal tersebut, kejujuran dan kemampuan pada bidang yang kita kerjakan saat ini? Ya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutekno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Petra FM, the voice of love.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
2: Dalam setiap keraton di Jawa, khususnya keraton-keraton setelah masuknya agama Islam, dapat dikatakan bahwa semuanya memiliki bagian atau tempat yang disebut namanya alun-alun. Nah, alun-alun ini adalah bagian dari keraton yang merupakan tempat terbuka dan luasnya yang terletak di depan maupun di belakang keraton. Nah, di Keraton Yogyakarta ada dua alun-alun. Nah, alun-alun apa aja nih ya? Nah, ada alun-alun lor, nama bagian dari kesatuan kompleks Keraton Yogyakarta yang berupa tanah yang lebar, lapang, dan terletak di sebelah utara keraton. Nah, alun-alun lor ini berfungsi untuk tempat latihan ketangkasan dan ketahanan mental para prajurit. Di samping itu, alun-alun lor juga berfungsi sebagai tempat untuk menyelenggarakan acara skatenan, tempat berkumpulnya rakyat untuk menghadap sultan, dan juga tempat penyelenggaraan berbagai upacara kenegaraan. Sementara itu, alun-alun kidul terletak di sebelah selatan keraton. Nah, alun-alun kidul ini sering pula disebut sebagai pengkeran. Pengkeran itu berasal dari kata pengker atau bentuk kromo dari mburi. Mburi itu bahasa Indonesianya belakang. Hal tersebut sesuai dengan keletakan alun-alun kidul yang memang terletak di belakang keraton.

0: Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.
1: Hi, Karmu Logi.
2: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: Tudag Keja Sindo Bellum.
2: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya. Pokoknya bener banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Petra FM. Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, Marketing 085-6020-24567, 0274-885-481.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.7 FM.
6: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa dengan saya Agus Sutikno. Kemarin hari Sabtu jam 10 pagi sampai dengan jam 12, saya mengikuti sebuah webinar yang dipimpin oleh seorang pengusaha muda, ya, pengusaha yang sudah berhasil dalam bisnisnya melalui bisnis waralaba. Nah, menarik sekali di dalam seminar tersebut beliau bercerita salah satu trik untuk mendapatkan modal adalah ternyata bukan hanya pinjam dari bank, tetapi beliau ini berhasil mengumpulkan uang teman-temannya. Ya, jadi beliau cerita semacam membuat koperasi, tapi koperasi bukan simpan pinjam, tetapi hanya koperasi simpan saja. Karena orang hanya menyimpan, menitipkan uang pada beliau. Nah, uang inilah kemudian yang dikelola dan tentu ketika ada hasil, ada imbal hasil yang diberikan. Nah, menariknya, kenapa ada orang mau menitipkan uang kepada seseorang? Ya, dan ini ternyata jawabannya sederhana, jawabannya adalah kepercayaan alias nama baik. Karena ketika seseorang mempercayai pada temannya meminjamkan uang tanpa jaminan apapun, yang jaminannya adalah hanya nama baik. Jadi beliau berpesan sekali lagi bahwa nama baik adalah sesuatu yang harus kita jaga. Karena kalau nama baik itu kita pandang sebelah mata, kita abaikan dan rusak, maka habislah sudah kita. Ya, itulah sekedar sharing dari saya hari ini. Semoga bermanfaat. Selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam Top, tetap optimis. Bersama
2: 105.7 Petra FM, the voice of love.

0: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Elah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Jogja ini mempunyai andil dalam sederet sejarah perjuangan TNI di awal kemerdekaan Indonesia. Salah satunya cerita perjuangan itu adalah jatuhnya pesawat Dakota VT-CLA yang mengakibatkan 3 perintis TNI Angkatan Udara gugur. Mereka adalah Agustinus Adi Sucipto, Abdurrahman Saleh, dan Adi Sumarmo Wiryokusumo. Pesawat Dakota yang jatuh di daerah Ngoto, selatan Yogyakarta itu bukanlah pesawat ketentaraan, tetapi merupakan pesawat awam yang disewa oleh pemerintah Indonesia bagi membawa bantuan obat-obatan dari pasukan Palang Merah Malaya kepada Palang Merah Indonesia. Nah, pesawat Dakota VT-CLA itu ditembak jatuh oleh 2 pesawat tentara Belanda jenis Kittyhawk sebagai tindakan balas dendam atas pengeboman yang dilakukan oleh para kadet TNI Angkatan Udara pada pagi harinya. Untuk mengenang jasa-jasa dan pengorbanan ketiga perintis TNI Angkatan Udara tersebut, di lokasi jatuhnya pesawat Dakota VT-CLA di Desa Ngoto, Yogyakarta, telah dibangunkan menjadi monumen perjuangan TNI Angkatan Udara. Di lokasi monumen juga turut didirikan makam Agustinus Adi Sucipto dan Abdurrahman Saleh

0: Air Bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi. Spirit pagi.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

0: di Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Para kekasih, tema yang saya sampaikan ini adalah luar biasa, yaitu charging kuasa Allah. Dan saya merasa, bayangkan kalau tidak ada charger di dalam hidup saudara. Baterai daripada handphone saudara atau gadget saudara, laptop saudara akan mati, habis, dan saudara tidak bisa bekerja, tidak bisa berkomunikasi. Saudara, di kota yang besar sekalipun, semua sifat manusia adalah egoisme, adalah pribadi. Pokoknya aku gak tahu urusan kamu. Aku kenyang, kamu lapar, terserah. Baterai penuh, kamu punya baterai, lobet, habis, kamu, terserah sama kamu. Kamu bawa uang, tidak bawa uang, terserah kamu. Pokoknya aku bawa uang. Ya saudara, itu adalah sesuatu gejala kejiwaan, ya saudara, yang sangat mengganggu orang lain, tidak bisa memberi kepada orang lain. Itu sebab seseorang harus dia sendiri, dia harus mandiri. Bagaimana dia? Bayangin di zaman yang semakin susah dan berbahaya ini, saya dan saudara harus mandiri. Tidak bisa menggantung pada suami atau pada istri, atau kepada anak atau pada orang tua atau kakak dan adik, atau pada pegawai saudara atau pada bos saudara. Engkau harus sendiri. Itu sebab di sini kita melihat charging kuasa Allah, di mana saya dan saudara menerima kuasa dari Tuhan. Pribadi saudara, katakan pada pribadi saya, saya harus menerimanya supaya saya bisa menang dan masuk dalam kerajaan Allah. Amin. Itu sebab saudara, saya tuliskan charging kuasa Allah itu menjayakan hidup fana kita. Katakan luar biasa. Ya, saudara, dalam 1 Samuel 10 ayat 6, 7 dan 9 kita melihat calon raja pertama Israel, Saul, kehilangan 7 keledainya. Saudara, itu cukup mahal, ya saudara. Daud menggembalakan kambing domba, tetapi kalau Saul menggembalakan keledai, sudah tentu harganya berlipat kali, ya saudara. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Justru kehilangan itulah yang menghantar Saul yang masih muda untuk ketemu dengan siapa? Ketemu dengan para nabi. Dan Saul masuk di dalam pengurapan dan kepenuhan Roh Kudus. Saudara, dibanding dengan harga nominal daripada dia punya keledai, dia diurapi oleh Tuhan, itu luar biasa. Katakan amin. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena pengurapan inilah yang akan membawa dia menjadi raja. Amin. Nah, di sini kita melihat bahwa seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan, kita selalu memperhitungkan. Selalu kita itu, kita punya kalkulasi, kalkulator, swipwa kita ini selalu jalan terus. Ya, ketika saya di SMP, itu diajari swipwa, ya saudara. Dan itu memang menyenangkan dan itu cepat sekali mendapatkan hasil. Ya saudara, nah itu yang jalan dalam hidup kita. Saudara, kita tidak berjalan dengan iman dalam pimpinan Roh Kudus. Kita berjalan dengan perhitungan keuangan. Saudara, tetapi keadaan sosiologi masyarakat manusia di seluruh dunia secara global memang mengharuskan bahwa tiap orang harus punya ekonomi sendiri. Saudara, tidak bisa bergantung kepada yang lain. Saudara, di negara-negara maju, begitu anak-anak selesai tingkat SMA atau SMK, saudara, maka mereka harus bekerja. Orang tua sudah tidak akan membiayainya lagi. Karena dia harus bekerja, dan dia kalau mau mencapai gelar, dia harus bekerja. Dan dia harus belajar, dia harus studi, harus cari uang, dan untuk membiayai dia punya studi. Saudara, sedikit orang

0: menahan diri. Kalau saya dan saudara tidak di-charge dengan kuasa Allah, saudara, ketika kita sakit, siapa yang akan menolong? Dokter? Obat? Bisa jadi, tetapi bisa tidak jadi. Saudara, orang diobati bukan hanya sembuh, tapi bisa mati malahan. Saudara, jadi siapa yang saudara harap? Saudara punya muatan, saudara punya isi baterai hidup saudara, yaitu Roh Kudus dan Firman. Dialah yang harus membela saudara. Dialah yang harus memberi kemenangan dan survive dalam hidup saudara. You cannot just depend for anything in this world, such for example money, finance, and relationship between you and your family, or between you with your boss, and so on. No, you can't do like that. Nowadays, it is the place that is God gave to each one of us to become more and more depend to God. We have depending Him, and we ask Him to give to us His life, His providence, His guidance, and His salvation, for example. Itu sebab saya dan saudara kita harus minta kepada Tuhan supaya kita di-charge. Kuasa dari Allah masuk dalam hidup kita. Kita harus dipenuhi dengan Dia supaya kita bisa hidup berjaya. Saya mau tanya, hidup apa? Berjaya atau setengah mati? Berjaya, berjaya atau sekeng? Berjaya. Itu sebab Anda dan saya tidak ada pilihan yang lain bila ingin berjaya. Kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Katakan amin. Saudara, itu sebab saya perlu menekankan hal ini. Sebab orang tua kaya belum tentu bisa mendidik anak dan bisa menghasilkan anak yang berhasil. Saudara, apalagi orang tidak kaya. Saudara, hanya segelintir saja orang tua tidak kaya menghasilkan anak-anak yang berprestasi dan cemerlang. Saudara, tetapi mayoritas, bahkan orang kaya pun gagal menghasilkan anak-anak yang baik, yang berkualitas bagi bangsa dan negara, dan bagi gereja. Itu sebab para kekasih, saya ingin mengajak semua saudara, kita bisa jaya bila kita menang. Tanpa menang, jaya itu adalah impian belaka di siang hari bolong. Tetapi seorang yang sudah menang, dia ada pada track untuk dia bisa berjaya. Jadi kalau saudara menetapkan, saya harus menang, saya harus survive, saya harus berhasil, maka saudara ada pada jalurnya untuk saudara berjaya, entah kapan, pada waktunya Tuhan. Katakan, pada waktunya Tuhan. Bila saya hidup menang, pasti saya berjaya. Beri kemuliaan yang baik bagi Dia. Itu sebab anak-anak Tuhan, perhatikan, kenapa kita bisa jaya kalau kita menang. Kalau kita kalah, kita masuk kota. Kita tidak mungkin bisa menang. Kita tidak mungkin bisa berjaya. Siapa yang ingin berjaya, angkat tangannya. Taruh tangan kiri pada jantung dan berkata demikian, Tuhan Yesus, tetapkan langkah kejayaan hamba. Ubah hati hamba untuk pertama-tama mengasihi Engkau lebih dari permintaan hamba, lebih dari segala perkara yang hamba harapkan. Biarlah Roh Kudus mengajari hamba segala perkara yang ilahi dalam nama Yesus. Angkat dua tangan, ucapkan terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Beri tepuk tangan bagi Dia. Haleluya.
1: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12 lebih 10 dari Senin sampai Sabtu dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811 268 123.

0: 3.
1: 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi U-Channel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.
2: 105,7 Petra FM.

Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 10 5716. Sekali lagi, di nomor rekening 10 5716 10 5716 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: Carmu Lagi.
1: Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
0: Sudag Keja Sendo Bellum.
1: Ih, Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816-426-1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.
4: Petra FM.
5: Love and Inspiration.
4: Petra 105.7 FM.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo ayo, buruan. Sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
5: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
4: Tenang bu, semua itu indah pada waktunya.
5: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
4: Iya bu, sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Credit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
5: Maksudnya gimana sih, Pak?
4: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
6: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP, Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP, Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan Rp300 juta. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar Rp4 juta. Gitu Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
7: Sembilan koma tujuh Petra FM.

Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 0856-2020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: Kita prima,
4: kita prima.
5: Kita prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
6: Love and inspiration.
5: Petra 105.7.

105,7 Petra FM Yogyakarta. Kembali hari ini jam 1 sampai jam 2 nanti sahabat Petra kita di Gita Prima. Acara yang akan terus menemani sahabat Petra semuanya yang sedang melakukan segala sesuatunya siang ini dengan lagu-lagu berbahasa Indonesia yang pernah hits beberapa tahun yang lalu. Cukup sudah dari Glenn Fredly tadi sudah mengawali acara kita. Sehat-sehat semuanya dan tentu saja harapannya selalu sehat dan tetap semangat. Dan mungkin di antara sahabat Peter punya ponakan, punya putra-putri yang mulai kemarin atau mulai hari ini atau sudah mulai libur karena sudah semesteran, sudah melihat lapor nilai dari masing-masing ponakan dan masing-masing putra-putri sahabat Peter semuanya. Ya, mudah-mudahan menyenangkan, kalau belum ya enggak masalah, nanti disesuaikan lagi di semester ke depan gitu. Kemudian pada libur mungkin ada kesibukan tersendiri, harus punya acara mungkin, atau cukup di rumah tidak masalah. Yang penting relax ya, dan tentu saja bisa menikmati liburannya dengan baik. Artinya Jogja juga mungkin di beberapa ruas jalan, biasanya kalau pada liburan cukup macet. Tapi saya nggak tahu ini karena liburan sekolah juga kurang tuanya atau saudara-saudara yang lain tidak libur ya, tidak maksimal mungkin liburnya ke luar kota. Mudah-mudahan semuanya menggembirakan, sekali lagi sahabat Petra sehat selalu dan terus semakin bahagia

Sebuah lagu yang lama kita tidak dengarkan dari Potret Terjaga, judulnya Sobat Petra. Lagu ini sudah cukup lama dan ternyata juga menjadi salah satu lagu yang memang masih enak kita dengarkan hingga saat ini. Ya, lagu tahun 97 Sobat Petra, bayangin sudah lama banget, lebih dari 20 tahun ya. Tapi masih enak kita dengarkan. Ya, sekali lagi judulnya Terjaga ya, Sobat Petra, dari Potret Melly Guslo, salah satu personalnya gitu. Seperti biasa di Gita Prima, saya akan mencoba mengangkat sebuah informasi yang menarik dan menjadi perhatian, paling tidak tidak harus viral, tapi ini menjadi sesuatu yang banyak menjadi perhatian dari kita semuanya. Oh iya, Sobat Petra, yang mau request juga boleh ya, silakan ke 0856-02-02-4567. 0856-02-02-4567. Siapa tahu kangen dengan lagu Indonesia yang pernah lama disuka dan lama tidak didengarkan. Oh, mungkin juga di antara Sobat Petra ada yang baru pulang ke Jogja, kebetulan bisa cuti ya, kemudian menemani putra-putrinya yang lagi libur cukup panjang, libur semesteran karena apa istilahnya, laporan, menerima raport. Ya, libur di Jogja, siapa tahu kemudian di jalan sambil mendengarkan radio gitu. Selamat datang di kota Jogja tentu saja, dan mudah-mudahan senang walaupun mungkin cutinya hanya 3-4 hari gitu. Nah, Sobat Petra, ada satu berita di mana kalau Sobat Petra pergi ke sebuah daerah, entah di dalam kota Jogja, ya kebetulan ini di Jogja, atau di pokoknya di kota-kota Sobat Petra yang di mana sekarang tinggal atau di kabupaten gitu, pasti pada titik tertentu sekarang kita melihat bangunan-bangunan yang sedang gitu, kayak ruko atau kayak rumah gitu. Kalau saya kemarin beberapa hari ke kota Gombong gitu, beberapa kali menemukan bangunan dengan

ciri khas merah, paling tidak apanya ya, jendelanya atau pintunya atau bagian-bagian tertentu. Dan di situ sekarang menjadi sebuah ciri khas, menjadi sebuah bangunan yang nantinya di situ akan didirikan yang namanya Koperasi Merah Putih gitu. Ya, di mana-mana gitu hampir ada yang kayaknya memang belum buka, saya belum tahu ya, nanti coba tapi yang coba kita bahas atau kita menjadi perhatian sahabat Petra bukan hanya koperasinya sendiri. Di beritanya di sini muncul apa, kalau ada sebuah perusahaan atau sebuah kegiatan pasti di situ nanti perlu seseorang atau HR atau apa namanya SDM, maksud saya sumber daya manusia yang harus mengisi toko ya apapun instansi. Kalau dalam ini koperasi ya di koperasi tersebut, di mana di situ harus ada orang yang mungkin koordinator bagian keuangan, bagian bendahara, bagian macam-macam, bagian administrasi. Nah, topnya di situ pasti akan ditentukan seorang pemimpin yang namanya istilahnya kalau koperasi mungkin koordinator, tapi kalau di sini saya sebut, saya baca dengan istilahnya tetap kayak perusahaan lain sahabat Petra, yang namanya manajer. Nah, manajer koperasi desa Merah Putih sahabat Petra. Nah, ini di berita di kompas.com disebutkan calon manajer ya. Kopdes jalani 30 hari latsarmil dan 15 hari materi manajerial gitu. Saya melihatnya sesuatu yang menarik di situ sahabat Petra, yang namanya latsarmil ini saya nggak tahu apakah semua pemimpin ya di luar militer, tentu saja kalau militer pasti itu menjadi dasar dan wajib harus mengikuti latsarmil gitu. Harus diberikan sebuah latsarmil gitu, latihan dasar militer ya. Kalau kita lihat beberapa waktu yang sebelumnya ketika para menteri sebelum diangkat atau setelah diangkat ya, ada juga semuanya difokuskan di Magelang untuk mengikuti yang namanya latsarmil untuk semua menteri gitu. Menarik, saya yakin semuanya tujuannya positif sahabat Petra ya. Yang tentu saja untuk menciptakan minimal kata-kata yang paling sering adalah disiplin. Kemudian apalagi kalau saya baca sekitar di sekitar artikel ini adalah apa namanya untuk menciptakan kekompakan misalnya. Nah, kekompakan kebersamaan itu bisa diwujudkan katanya ya dengan peraturan baris berbaris. Bener sih ya, semuanya latihannya, kalau kita semuanya sudah pernah sekolah tentu saja yang dari SD, SMP, bahkan dari TK ya, masuk kelas gitu, jejer atau urut gitu, baris berbaris minimal itu. Nah, sampai SMP, kemudian SMA, kemudian ada peleton inti di SMA atau SMP ya, tentu saja untuk sebuah lingkungan tertentu itu menjadi pilihan. Baris berbaris ya tujuannya untuk menciptakan orang-orang yang misalnya untuk lomba gitu ya pasti menjadi orang yang bisa berbaris dengan baik dan benar gitu. Walaupun mungkin secara filosofinya nanti harapannya itu terbawa oleh siapapun yang ngikuti latihan baris berbaris itu mentalnya terbawa terus gitu, maksudnya ya kompak, kemudian disiplin, kemudian physically, secara fisik juga kuat gitu. Tapi kalau kita hubungkan dengan calon pemimpin, tetap benar, tetap penting gitu. Ya, tapi di situ juga pasti ada sesuatu yang perlu ditambahkan. Nah, di latsar atau di judul calon manajer Kopdes ini juga ternyata bukan hanya latsar mil, tapi juga materinya tentang manajerial gitu. Pengalaman kita memang lebih baik ada sebuah training, ada sebuah diklat istilahnya daripada tidak gitu. Tapi kita harus sadari juga sahabat Petra bahwa untuk menjadi seorang pemimpin kita tahu, ya kita mungkin menyadari juga sahabat Petra tidak segampang itu gitu. Perlu sebuah tes psikologis atau mungkin bakat atau mungkin latar belakang yang dilalui oleh seseorang ya, karena berdasarkan
apa sebuah teori namanya karakter ya, itu sebenarnya tidak ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk orang bisa disiplin. Bisa mungkin karena di situ ada ketakutan, ada tuntutan gitu. Tapi akan lebih indah ketika orang-orang itu disiplinnya karena memang sudah terdidik dari usia, mungkin dari usia 0 hingga 6 tahun katanya. Itu menjadi golden age di mana seseorang bisa dibentuk. Nah, kalau karakter itu terbentuk dari usia itu, niscaya itu akan terbawa sampai besar. Contoh yang paling kecil, di sekitar kita, dari kita, siapa semuanya yang sudah atau mulai tertib ketika habis mandi, kemudian pakai handuk, terus gitu. Entah di meja, entah di kamar tidur, entah di kursi, dicendelin di situ gitu. Itu hal kecil sebab itu, tapi itu sebenarnya modal dasar untuk seseorang itu disiplin atau tidak. Mbak Erna katanya minta lagunya BIP sampai nanti.

Sahabat Mitra, sekarang jam 1 lebih 26 menit waktu Indonesia Barat. Silakan Sahabat Mitra yang mempunyai acara dan harus berangkat daripada terlambat ya. Siapa tahu ada yang sudah menunggu, harus menjemput atau harus rapat karena untuk menyelesaikan sebuah rencana ya. Positif ya kalau rencana, kalau segera menyelesaikan permasalahan. Gak apa-apa juga, tapi setelah ketemu pasti akan mendapatkan sebuah solusi tentu saja. Salah satu solusi untuk Sahabat Mitra yang saat ini butuh tempat dengan harga yang murah, sebuah penawaran spesial dari Mana Kampus ya, hari ini, khusus hari ini untuk periode minggu ini Sahabat Mitra, hari Jumat tanggal 26 Juni 2026. Saya informasikan mengenai beberapa item barang yang akan dilepas atau ditawarkan untuk Sahabat Mitra dengan harga spesial di luar biasanya ya. Di paket luar biasa murah dari Mana Kampus. Seperti Sahabat Mitra yang sedang butuh beras medium maksudnya 5 kg SPHP. Ya, ada harga spesial 58.000 sekian. Kemudian ada minyak goreng tropikal Sahabat Mitra yang biasanya 45.000 sekian, turun menjadi 42.000 sekian. Sahabat Mitra yang suka Indomie goreng, ada rasa cabe hijau gitu, ada hemat 10% yang biasanya 2.900-an sekarang menjadi 2.600-an. Untuk Sahabat Mitra yang cukup besar ini turunnya Sahabat Mitra, butuh sabun ya, deterjen liquid dari merek Attack gitu, biasanya 18.000 sekian Sahabat Mitra. Ini turunnya cukup banyak untuk hari ini Jumat 26 Juni 2026 di Mana Kampus. 18.000 menjadi 11.000-an sekian Sahabat Mitra ya, cukup signifikan. Attack ya, deterjen liquid. Kemudian pasta gigi Ciptaden dari 10.000-an menjadi 8.000 sekian Sahabat Mitra. Silakan Sahabat Mitra yang mau berbelanja untuk khusus hari ini periode 26 Juni 2026 spesial paket luar biasa murah. Bisa lebih lengkap silakan ke Mana Kampus Sahabat Mitra. Yang kita lanjut mengenai informasi tentang banyak orang dari kita yang sisi lain mencari kerjaan. Nah ini berita bagus untuk yang sudah mendapat. Contohnya di kompas.com saya baca Sahabat Petra, ada 30.000 orang ikuti Latsarmil. Artinya sudah ada 30.000 orang yang keterima mendapat pekerjaan yang sekarang lagi latihan dasar militer khusus untuk manajer Kopdes Merah Putih gitu Sahabat Petra. Selamat tentu saja. Dan yang menarik tadi saya angkat di sini adalah mengenai latihan atau mungkin training kalau di perusahaan besar lain ya. Dan sempat seru Sahabat Petra, apakah semua orang di posisi tertentu perlu Latsarmil gitu. Tapi kenyataannya pasti kita yakin dan positif saja, pasti ada nilai plusnya. Tapi masalah efektivitasnya, nah itu nanti akan tergantung orangnya, juga tergantung dari pelaksanaannya di lapangan juga. Dan sebagai catatan, karakter seseorang terbentuk dari kecil, disiplin yang dari kecil, kemudian mengena sampai dewasa. Kalau Latsarmil atau Diklat sebenarnya lebih ke arah SOP yang harus dijalankan dan paling tidak refresh kita semuanya bahwa kita tetap harus disiplin mengikuti aturan dan sebagainya. Mudah-mudahan Sahabat Mitra yang sekarang sedang dilakukan oleh pemerintah ini menjadikan orang-orang terpilih nanti yang namanya Koperasi Desa Merah Putih juga paling tidak sesuai tujuannya memberikan kemudahan bagi orang-orang di sekitar kita.

Sahabat Petra masih di Gita Prima dan seperti biasa jam 1:30 sedikit gitu, kurang lebih kita akan mendengarkan satu lagu legendaris dari sebuah band yang legendaris namanya Ghost Plus. Biasa kita mendengarkan satu saja, paling tidak untuk mengingat kembali, dan yang belum tahu kita ada sebuah band yang legendaris menjadi mungkin cikal bakal awalnya lagu-lagu Indonesia. Ghost Plus, Isi Hatiku.

0: Sari, Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481.
1: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
2: Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
1: Love and Inspiration.
0: Petra 105.

Sahabat Mitra, kalau sekali lagi kita mengamati perkembangan yang ada, khususnya dengan adanya apa namanya calon manajer Kopdes Koperasi Desa Merah Putih yang menjalani 30 hari latsarmil dan 15 hari materi manajerial, itu juga ternyata menimbulkan silang pendapat ya. Baik ya, artinya bisa untuk evaluasi juga untuk menjadi pertimbangan kedepannya gitu. Kalau manajer secara umum pasti yang dibutuhkan adalah materi, lebih materi, karena hubungan dengan bisnis. Dengan posisi manajer tentu saja harusnya secara umum ya, manajerialnya mungkin lebih penting ya, karena di situ ada strategi bisnis, cara berkomunikasi, kemudian cara leadershipnya lebih penting gitu. Kalau bukan tidak penting yang latsarmil, mungkin penting juga, tapi disiplin itu menjadi sesuatu yang penting juga. Tapi dari sisi main job yang harus dikerjakan, kemungkinan besar materi manajerialnya lebih besar, lebih penting gitu ya. Mestinya dibalik kalau menurut awam gitu ya. Yang 30 hari itu manajer materi manajerial, kemudian yang 15 hari latsarmil, karena hubungannya dengan karakter, dan karakter kalau sudah usia sarjana mungkin gitu mesti lebih ke refresh dan bisa didukung dengan SOP yang ada gitu. Nah, sebagai contoh yang tentang kebijakan pelatihan militer bagi calon manajer Koperasi Merah Putih ini, Sahabat Petra, memang kalau kita lihat di media sosial, juga di media mainstream, sempat memicu perdebatan. Banyak pihak yang mempertanyakan urgensinya karena calon manajer dinilai lebih membutuhkan pelatihan manajerial, akuntansi, dan pemahaman ekonomi akar rumput dibandingkan pembinaan fisik militer ya, itu Sahabat Petra. Jadi menarik, banyak masukan juga gitu. Nah, kalau saya lihat itu dengan adanya latihan dasar militer ini bagi manajer Koperasi Merah Putih, dalam hal ini Sahabat Petra mungkin cocok juga dalam hal untuk membentuk karakter kuat ya, membangun mental pantang menyerah gitu. Kemudian juga ketahanan terhadap tekanan, stres, kemudian disiplin tinggi sangat berguna dalam situasi krisis gitu. Kemudian juga kemiliteran juga di situ melatih jiwa kepemimpinan mungkin gitu. Jadi mengasah kemampuan mengambil keputusan dengan cepat, manajemen krisis dan strategi mengelola tim gitu. Juga bisa meningkatkan rasa tanggung jawab, pengembangan kepedulian yang tinggi terhadap bawahan dan organisasi melalui pembiasaan kerjasama dalam tim itu. Tapi juga di situ melihat ada ketidakcocokan, biasa segala hal sebuah keputusan tidak 100% mengcover gitu, tapi perlu dilihat, ditimbang-timbang untuk kedepannya mana yang lebih tepat gitu ya. Kekurang cocokannya ya itu tadi, kemungkinan kurangnya keahlian teknis. Pasti kalau latihan militer tidak membekali manajer dengan keterampilan bisnis yang krusial gitu, seperti akuntansi, literasi keuangan, dan strategi pemasaran atau pemahaman pasar, Sahabat Petra. Juga kalau menjadi manajer tentu saja tidak pas kalau mempunyai komando yang kaku gitu. Manajemen modern lebih berorientasi pada kolaborasi dan pendekatan partisipatif, sementara budaya militer cenderung hierarkis, top down gitu, dan tentu saja berbasis instruksi. Itu Sahabat Petra, jadi ada lebih ada kurangnya, dan ini menjadi sebuah hal yang menarik ya, walaupun sudah dilaksanakan, mudah-mudahan tujuan akhirnya tercapai, tujuan yang diharapkan juga tercapai gitu. Dan tentu saja tidak cukup semuanya hanya satu sisi menjadi bekal karakter sebagai manajer, tapi tetap agar bisa menjadi manajer yang ideal, tentu saja di awal sudah disampaikan bahwa pelatihan karakter seperti ala militer harus diseimbangkan dengan program pengembangan keterampilan teknis manajemen modern. Menarik Sahabat Petra, segala sesuatunya yang kita perhatikan ternyata
bisa menjadi buat belajar kita semuanya untuk ngambil sebuah jalan, mengambil sebuah apa ya, keputusan ya, minimal buat wawasan, buat cerita-cerita apa yang sedang dilakukan oleh instansi atau mungkin pemerintah kita yang tujuan baik ini kepada bagian tertentu, dalam kasus ini calon manajer koperasi desa.

Saudara, sekarang jam 1 lebih 57 menit. Persis satu, hampir 1 jam kita di Gita Prima. Terima kasih untuk semuanya. Selamat berlibur Sobat Betra. Besok hari Sabtu, siapa lagi? Siapa tahu ada yang libur. Kalau tidak ada, ada yang tidak libur juga. Selamat terus melaksanakan tugas-tugasnya. Tidak apa-apa. Semuanya mempunyai tanggung jawab dan rasa sendiri-sendiri. Mudah-mudahan hari ini, hari Jumat, sekali lagi untuk Sobat Betra semuanya, semakin baik, semakin lancar segala sesuatunya, kesehatannya, kemudian keadaannya juga. Yang penting juga harus realistis, keuangannya juga lancar semuanya. Saya pamit, ketemu lagi di suasana yang lebih baik. Sampai jumpa, dan terus memastikan segalanya harus lebih baik hari ini, Sahabat Petra. Sampai jumpa.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi.

0: Music.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.

0: Tirta. Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Yogyakarta.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
1: Love and Inspiration
2: Petra 105.7 FM.

0: barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Tukang gembok dan muridnya. Seorang ahli kunci ternama bermaksud ingin mewariskan ilmu kepada dua orang muridnya. Setelah dididik selama beberapa tahun, dua murid itu telah mahir dan menguasai berbagai teknik cara membuka berbagai jenis gembok. Untuk menentukan ahli warisnya, maka ahli kunci itu bermaksud menguji mereka secara bersamaan. Disiapkannya dua buah kotak terkunci yang di dalamnya berisi sebuah bungkusan barang berharga yang ditempatkan di dua kamar yang bersebelahan. Si A dan si B masuk secara bersamaan ke masing-masing kamar yang telah disediakan. Tidak lama kemudian, si A keluar. Dia telah menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu. Sang guru bertanya, "Wah, begitu cepat kamu berhasil membuka. Apa isi kotak itu?" A menjawab, "Di dalam kotak terdapat sebuah bungkusan berisi permata. Wah, sinarnya berkilauan indah sekali." Tidak lama kemudian, si B menyusul keluar dari kamar. Kembali, pertanyaan yang sama diajukan kepada si B. "Apa isi kotak yang telah berhasil kamu buka?" B menjawab, "Aku hanya membuka gembok dan kemudian keluar. Tidak membuka kotak, apalagi melihat isi bungkusan yang ada dalam kotak itu." Sang guru mengangguk puas dengan jawaban B. Dan akhirnya diputuskan sang guru bahwa si B yang menjadi ahli warisnya. Keputusan itu tentu saja tidak bisa diterima oleh A. Dengan penasaran, ia bertanya, "Guru, aku membuka gembok lebih cepat dibandingkan dengan B. Kenapa bukan aku sebagai ahli waris guru?" Sang guru menjawab, "Profesi kita adalah tukang kunci. Tugasnya adalah membantu pemilik membuka gembok yang kuncinya hilang atau rusak agar si pemilik mendapatkan barangnya. Membuka gembok adalah tugas kita. Jika gembok sudah dibuka, kita juga berusaha ingin melihat isinya. Itu berarti melanggar moral etika profesi kita sebagai ahli kunci. Tidak peduli apapun pekerjaan kita, moral etika profesional harus dijunjung tinggi. Karena tanpa moral etika, seorang ahli kunci dengan mudah bisa berganti profesi menjadi pencuri. Apakah kau bisa mengerti?" Si A mengangguk-anggukkan kepala, puas dengan jawaban sang guru. Dia menyadari di mana letak kesalahannya dan bersyukur mendapat pelajaran moral yang sangat berharga sebelum terjun di tengah masyarakat. Walaupun ada perasaan kecewa bahwa dia bukan ahli waris yang ditunjuk, tetapi dia berjanji pada dirinya sendiri, kelak dalam menjalankan profesinya akan menjadi ahli kunci profesional dengan moralitas etika sebagai dasar profesinya. Memang tepat apa yang diilustrasikan dalam cerita tadi. Kita sebagai seorang profesional di bidang apapun harus mampu melakukan tugas pekerjaan sesuai dengan lingkup kerja profesional kita. Jika kita tidak mengerti fungsi tanggung jawab sebagai profesional secara baik dan benar, maka akan mudah bagi kita terjerumus dan melakukan pelanggaran yang tidak semestinya, yang pada akhirnya hanya mendatangkan akibat fatal pada diri sendiri. Mari jalankan profesionalisme dengan etika moral secara bersamaan. Seirama proses waktu yang berjalan, maka nama baik dan kepercayaan serta kesuksesan besar pasti akan berada di tangan kita. Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
3: Petra FM.
4: Dan kau berkata tuk tetap tersenyum.
5: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
4: Tenang bu, semua itu indah pada waktunya.
5: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
4: Iya bu, sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
5: Maksudnya gimana sih, Pak?
4: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
6: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
1: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
7: Kisi musik, kilas informasi dan musik.
8: Love and inspiration.
9: Petra 105.

Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat.

0: Hai, Carmu lagi.
1: Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
0: Tudag keja sendo belum.
1: Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Kejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Nana dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
4: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
3: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
4: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
3: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
4: Maksudnya gimana sih, Pak?
3: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
5: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu.
6: Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
7: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
8: Love and inspiration.
9: Petra 105.7 FM.

0: Papa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.7 FM.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kalau misalnya kita jalan-jalan ke kompleks Alun-Alun Selatan, Yogyakarta, nah kita bakalan nemuin sebuah bangunan yang berada di sisi utara Alun-Alun. Nah bangunan ini adalah namanya City Hinggil. Pasti kan banyak yang belum tahu. Nah City Hinggil Kidul ini dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, yaitu pada rentang tahun 1755 sampai 1792. Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono VIII, kompleks bangunan City Hinggil Kidul mengalami perbaikan serta penambahan jumlah bangunan. Selain terkenal dengan nama City Hinggil Kidul, bangunan ini juga dikenal dengan nama Sasana Hinggil Dwi Abad. Nah, City Hinggil Kidul ini biasanya nih digunakan oleh raja untuk menyaksikan para prajurit keraton yang sedang melakukan gladi bersih upacara grebek. Pada zaman dulu juga digunakan untuk tempat menyaksikan adu manusia dengan macan atau disebut dengan rampokan. Sedangkan saat ini Hinggil Kidul juga digunakan untuk mempergelarkan seni pertunjukan untuk umum, khususnya wayang kulit, kemudian pameran, dan sebagainya.

0: Petra FM.
1: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
3: Petra FM.
4: Love and Inspiration.
5: Petra 105.9.

0: lagi.
1: Eh, Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
0: Sudag kejasindo belum.
1: Ih, Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.

0: Nana dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Elah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima

0: kita dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu. Beres, kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama. Kredit Union.
1: Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: Mulagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Kajus Indobellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
4: Kisi Musik. Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
5: Love and Inspiration.
6: Petra 105.7.

0: Jalan Damar Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
4: 2&1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
5: Love and inspiration.
3: Petra 105.7.

0: lagi sibuk nggak temenin mama belanja yuk?
1: Sebenarnya lagi ngurusin tanaman sih ini, Ma. Emang mau belanja di mana?
0: Ya, sebentar aja, Pak. Temenin mama kemana kampus?
2: Ayo, ikut. Mulai tipis ini kosmetik, buah, roti, dan persediaan untuk kuliah. Pokoknya semuanya aja, mumpung kemana kampus. Kan ada semuanya. Hei.
3: Kampus, barangnya lengkap. Semua kebutuhan A sampai Z ada. Kami memastikan stok lengkap, kualitas terjaga. Dan yang paling penting, kamu selalu dapat harga yang lebih baik. Jadi, segera ke Mana Kampus terdekat. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
1: Love and Inspiration
2: Petra 105.7

0: Nana dan kau berkata, "Tuk tetap tersenyum."
1: Elah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
4: Love and inspiration.
5: Petra Wanova.

0: air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Yogyakarta.

0: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Kan imungsiang, berani mimpi. Dikisahkan di sebuah desa miskin, ada satu sekolah dasar, hanya sedikit muridnya. Karena kebanyakan anak-anak membantu orang tuanya mencari nafkah. Hari itu, salah satu guru sedang memberi pelajaran mengarang. Anak-anak, tugas hari ini adalah mengarang dengan judul Cita-Citaku. Seorang murid senang sekali dengan judul yang menantang itu. Maka dengan cepat sekali, dia menulis di bukunya tentang cita-citanya tersebut. Murid ini mengarang, nanti kalau dewasa ingin punya rumah besar di atas bukit dengan pemandangannya yang indah, berdampingan dengan villa-villa kecil untuk tempat peristirahatan, banyak pepohonan yang rindang, ada taman bunga dan kebun buah. Setelah dibaca oleh guru, sang guru menegur, "Yang kamu tulis itu bukan cita-cita, tetapi itu impian yang tidak mungkin terjadi. Maka kamu tulis ulang tentang cita-citamu yang sebenarnya." Murid pun menjawab, "Bu guru, ini adalah cita-citaku yang sebenarnya. Ini bukan mimpi. Kelak, ini bisa menjadi kenyataan. Kamu jangan bermimpi yang masuk akal kalau bingkarangan. Jika tidak kamu perbaiki, maka ibu guru akan memberi nilai jelek." Walaupun diancam oleh ibu guru, si murid kecil itu tetap ngotot, tidak mau mengubah sikapnya. Akhirnya, mendapat nilai paling jelek di kelas. Puluhan tahun kemudian, sang guru yang masih tetap mengajar di sekolah itu mengajak murid-muridnya berwisata di kebun buah di atas bukit yang sangat terkenal. Ia dan murid-muridnya berdetak kagum memandangi kebun buah dan taman bunga di atas bukit itu. Apalagi di dekatnya berdiri sebuah bangunan yang berdiri megah dan sangat indah. Orang yang membangun rumah ini pastilah orang yang sangat hebat, guman sang guru. Tiba-tiba terdengar jawaban, "Bukan orang hebat, hanya seorang bocah bandel yang kan imungsiang, berani bermimpi. Tapi pasti yang lebih hebat adalah guru yang dulu mendidik dia. Mari bu, ajak murid-murid yang lain masuk ke dalam rumah," ujar pemilik rumah dengan rendah hati. Sang guru pun terhenyak dan baru tersadar siapa yang berdiri di depannya. Tidak lain adalah si murid kecil yang keras kepala yang mendapat nilai jelek waktu itu. Kalau kita mau menyadari, sebenarnya banyak sekali prestasi spektakuler dari abad sebelum Masehi sampai abad milenium ini. Semuanya itu lahir dimulai dari sebuah embrio, yaitu kan imungsiang, berani mimpi. Karena keberanian bermimpilah dari Wright bersaudara sehingga pesawat terbang berhasil diciptakannya. Karena mimpilah kita bisa menikmati kecanggihan komputer dan berkomunikasi dengan telepon tanpa kabel. Karena impian pula kehidupan yang miskin bisa kita rubah menjadi hidup yang berkecukupan dan berkualitas. Tentu, untuk merealisasikan setiap mimpi menjadi nyata, kita membutuhkan dukungan dari kekuatan lainnya, yaitu kekuatan keberanian, Berani mencoba, berani berjuang, berani gagal, dan yang terakhir, berani sukses. Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
3: Petra FM.
4: Ayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.

0: Armulagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Sudag kejus indobelum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.7.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Jika kita meluncur ke pusat kota Jogja, kita akan menemukan bangunan-bangunan peninggalan Belanda yang sangat khas. Nah, selama ratusan tahun mendiami Indonesia, termasuk Yogyakarta, Belanda meninggalkan sejumlah bangunan bersejarah. Bangunan-bangunan itu oleh warga Yogyakarta sering disebut loji karena ukurannya yang besar banget dengan halaman yang luas. Itu istilahnya ya di Jogja nih. Selain Benteng Frederberg dan Gedung Agung, masih ada bangunan yang disebut loji kecil. Loji kecil itu berlokasi di sebelah timur Frederberg. Kini tetapnya wilayah seputar Taman Pintar, hampir perempatan Gondomanan. Nah, berbeda dengan loji yang besar yang berfungsi sebagai benteng dan loji kecil yang berfungsi sebagai gedung pemerintahan, dan loji kecil ini berfungsi sebagai wilayah hunian. Kini meski tinggal segelintir, masih bisa menikmati beberapa bangunan lawas itu, di antaranya yang berada di kompleks Taman Pintar. Di kawasan itu juga terdapat gedung Societet Militair yang dahulu digunakan sebagai tempat para serdadu militer Belanda untuk bersantai. Untuk santai ya di sana ya. Ya, kawasan loji kecil merupakan pusat kawasan hunian orang Belanda pertama.

0: eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481, WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.
2: Love and Inspiration.
0: Petra 105.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Nama Imogiri pasti kita ingat pada makam-makam raja-raja keraton Yogyakarta dan juga Surakarta. Selain makam-makam raja, di tempat ini juga dapat kita temui upacara yang selalu diselenggarakan di bulan Suro. Nah, upacara itu adalah upacara mengisi enceh pusaka. Nah, enceh ini dia kayak guci besar ya, bentuknya padasan, terbuat dari keramik yang kesemuanya berjumlah 4 buah, masing-masing bernama Kiai Mendung dari Ngerem Istanbul, Turki, kemudian Nyai Siem dari Thailand, kemudian nama yang lain yaitu Kiai Danumaya dari Aceh, dan yang terakhir Nyai Danumurti dari Palembang. Ya, keempat enceh atau guci ini konon dulu digunakan Sultan Agung untuk tempat berwudu. Tiap tahun pada hari Jumat atau Selasa Kliwon dalam bulan Suro, keempat enceh pusaka tersebut dikuras airnya, kemudian airnya diisi lagi sampai penuh. Nah, air yang dikuras kemudian dibagikan kepada para pengunjung yang memerlukannya. Menurut kepercayaan nih, air yang bekas kurasan dari enceh pusaka itu punya khasiat yang gede untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit dan juga buat keperluan lainnya. Meskipun enceh ini diisi air yang tanpa dimasak dalam waktu 1 tahun, enceh atau guci ini gak berlumut, unik juga ya. Nah, keempat guci yang dulu digunakan oleh Sultan Agung sebagai tempat berwudu ini kini telah beralih fungsi menjadi tempat ngalap berkah, yaitu dengan cara meminum air yang ada di

0: Extra FM.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.

0: Dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Yogyakarta.

0: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Two in one, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.7.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Ban Jiao Se, batu penghalang di jalan. Dikisahkan seorang raja yang pandai dan bijak bermaksud menguji kerajinan dan kepedulian rakyatnya dengan cara yang unik. Di suatu sore hari, diam-diam diletakkan sebongkah batu di tengah jalan yang sering dilewati orang. Raja ingin tahu reaksi apa yang akan dilakukan oleh rakyatnya. Seorang petani lewat dengan segerobak barang. Melihat batu di tengah jalan, dia mengomel, menyalahkan orang lain yang malas, yang tidak mau memindahkan batu. Kemudian membelokkan gerobaknya, menghindari batu penghalang tersebut, dan meneruskan perjalanan. Setelah itu, lewatlah seorang prajurit sambil bernyanyi, mengenang keberaniannya di medan perang. Karena berjalan kurang perhatian, tersandung batu itu dan hampir terjatuh. Spontan marah dan mengangkat pedangnya, memaki orang-orang yang telah lewat, kenapa tidak menyingkirkan batu. Sambil melangkai batu itu, dia terus berlalu. Tidak lama kemudian, seorang pemuda miskin lewat di sana. Saat melihat batu yang menghalangi jalanan, dia berkata dalam hati, hari sudah mulai gelap. Bila ada orang yang melintas di jalanan ini, tidak berhati-hati, pasti akan tersandung dan membuat orang celaka. Saya pindahkan saja batu ini agar tidak membahayakan orang lain. Walaupun letih karena bekerja seharian, tetapi dia masih mau bersusah payah memindahkan batu ke pinggir jalan. Setelah batu berhasil dipindah, dia terkejut saat melihat bekas tempat batu tadi. Terdapat sebuah kotak dan sepucuk surat yang tertulis, untuk rakyatku yang memindahkan batu ini, karena engkau telah menunjukkan kerajinan dan kepedulianmu kepada orang lain, maka terimalah emas yang ada di dalam kotak ini sebagai hadiah dari rajamu. Sang pemuda begitu gembira dan tidak menyangka bahwa kepedulian dan keberhasilannya menyingkirkan batu penghalang ternyata mendapatkan hadiah emas dari raja. Peristiwa itu pun menggemparkan seluruh negeri, dan raja telah berhasil mengajarkan arti rajin, kepedulian pada orang lain, serta keberanian menghadapi halangan. Dalam aktivitas kita menjalani kehidupan ini,

0: sebagai penyebabnya, maka kita tidak akan pernah belajar banyak mengenai kehidupan. Karena sesungguhnya, dalam setiap kesulitan, selalu terdapat hikmah yang tersembunyi. Dan pasti, ada pelajaran yang mampu mendatangkan dan mendewasakan mental kita. Jika saat ini, mungkin ada persoalan sebagai batu penghalang yang menghambat kemajuan kita, maka hanya satu jalan untuk menghadapinya, yaitu hancurkan setiap banjeose, batu penghalang. Mari kita kuatkan mental dan kobarkan semangat juang dengan berani menghadapi setiap masalah demi membangun kondisi yang lebih maju, lebih sukses, dan lebih berarti. Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
1: Petra FM.
2: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481, WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
3: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
4: Love and Inspiration.
5: Petra 105.4

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing, 085-60-20-24-567. 0274-885-481.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: dari Jalan Damai Petra 105,7 FM streaming www.sahabatpetra.com IG Facebook Petra FM Spasi Jogja Twitter @radiopetrajogja marketing 085-60-20-24-567 0274-885-481
1: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.

Saudara pendengar, kita jumpa kembali dalam acara Kata Hari Ini. Sebuah program yang dikemas secara menarik dan terarah pada pola kehidupan sehari-hari. Kali ini, saya Handayani mengajak Anda untuk merefleksikan secara singkat kata silau. Saudara, pertanyaan mengapa badan zebra bergaris-garis hitam putih mungkin bukanlah hal yang baru dalam ilmu tentang binatang atau yang dikenal dengan nama zoologi. Dan tak heran pula jika para ilmuwan punya teori masing-masing tentang pertanyaan tadi. Namun kini ada satu kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan. Rupanya nih, garis-garis hitam putih pada zebra adalah untuk membuat silau serangga lain. Dalam penelitian, para ilmuwan menutup badan kuda dengan mantel garis-garis berwarna hitam dan putih. Hasilnya, kuda tersebut lebih sedikit dihinggapi serangga. Dan penelitian ini memberi petunjuk bahwa garis-garis hitam putih pada zebra menjadi pelindung dari sengatan serangga penghisap darah yang bisa saja menularkan penyakit. Jadi tak heran jika saat mendekati zebra, serangga cenderung terbang kembali atau justru sebaliknya, serangga itu menabrak si zebra. Saudara, silau dapat berarti berkilau-kilau pandangannya. Tak dapat melihat nyata karena terlampau terang cahayanya. Sedangkan dalam arti kiasan, silau berarti sangat kagum, tertarik, terpesona, sehingga tidak dapat melihat kenyataan yang sebenarnya. Silau tentu saja sangat mengganggu penglihatan kita. Kita tidak dapat melihat dengan jelas, terasa sakit, bahkan dapat menimbulkan nyeri di bagian kepala. Menghindar dengan cara menutup mata tentu akan dilakukan agar penglihatan tidak terganggu. Sebagaimana yang dilakukan serangga terhadap garis-garis hitam putih pada tubuh zebra. Bagi zebra, garis tersebut menjadi pelindung. Namun sebaliknya, bagi serangga justru menjadi petaka. Demikianlah kenyataannya yang ditimbulkan oleh garis-garis hitam putih tadi. Dalam kehidupan ini sesungguhnya ada banyak hal yang tanpa disadari juga telah membuat kita menjadi silau. Keberhasilan, kesuksesan, kecantikan, ketampanan, kekayaan, kejayaan, kedudukan, dan banyak lagi yang lainnya membuat kita menjadi silau sehingga tak lagi dapat melihat dengan jelas. Dan akibatnya kita terjatuh dalam berbagai pencobaan yang akhirnya membuat kita hidup dalam berbagai penderitaan. Dan agar tetap dapat memandang dengan baik, kembalilah pada jalan yang telah Tuhan tetapkan. Atau, tutuplah mata terhadap segala bentuk kenikmatan dunia yang fana ini. Sebaliknya, arahkanlah pandangan kita hanya kepada Tuhan semata, karena kasih yang dipancarkan tidak akan pernah menyakitkan penglihatan kita. Sebaliknya, memulihkan dan menyehatkan pandangan kita. Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Kata Hari Ini. Jikalau Anda memiliki kritik, saran ataupun pertanyaan, kirimkanlah pesan Anda melalui SMS atau WA dengan mengetik kata KHI, kemudian spasi, tuliskan nama dan pesan Anda ke 0813-1171-3738. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dan sampai jumpa.

0: kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita.

Untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama.

0: 105,7 Petra FM.
1: Selamat malam sahabat Petra. Kita berjumpa kembali dalam program Suara Gembala bersama dengan Pendeta Theophilus Hendra dari GKB KAL Semarang. Sahabat Petra, tetap bersama dengan kami di program Suara Gembala malam ini.
2: Shalom saudaraku. Kita mengingat kembali bahwa apapun yang kita kerjakan di dalam pelayanan itu ketergantungan terhadap kuasa Roh Kudus itu mutlak. Sebab tanpa kuasa Roh Kudus semuanya akan sia-sia. Saya ingat akan ayat firman Tuhan di dalam Zakaria 4 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ini ada nyanyiannya juga, ada lagunya. Dan ini adalah firman kepada Zerubabel bin Sealtiel. Maka berbicaralah ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan. Not by might, not by power. Melainkan dengan rohku. Firman Tuhan semesta alam, roh Tuhan, saudaraku. Nah, firman ini sebetulnya merupakan sebuah prinsip. Di dalam kita ini melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalam hidup ini, melayani, memberitakan akan Injil, kabar baik. Kita melakukan apa saja sesuai dengan perintah Tuhan. Bukan dengan kekuatan sendiri, bukan dengan kegagahan, keperkasaan sendiri, kemampuan sendiri, tetapi semata-mata karena roh Tuhan. Saudaraku, biar prinsip ini kita pegang. Karena Roh Kudus itulah ya yang melengkapi ketika kita ini menjadi saksi Kristus. Kita masih ingat ya akan firman Tuhan yang berulang kali dibacakan, biasanya kalau hari Pentakosta itu dibacakan Kisah Rasul 1 ayat 8 yang bunyinya tetapi kamu akan menerima kuasa dunamis kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Menjadi saksi Kristus itu butuh kelengkapan. Kelengkapan kuasa Roh Kudus, saudaraku. Maka dari itu murid-murid disuruh menanti-nantikan. Mereka enggak tahu berapa lama mereka menanti-nantikan, padahal perintah jelas kan, pergi, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, barang siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan, jadikan semua bangsa muridku, kamu adalah saksi-saksiku. Itu semua perintah itu jelas, ada, tegas, tetapi Tuhan berkata, jangan tinggalkan Yerusalem sampai engkau diperlengkapi dengan kuasa dari tempat maha tinggi. Makanya mereka menanti-nantikan akan janji Bapa itu. Dan saudaraku, apa yang tadi kita baca yang mendasari akan Suara Gembala pada kali ini, yaitu tak oleh kuat, ya bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, bukan kekuatan, bukan keperkasaan, melainkan dengan rohku. Nah ini yang harus kita ingat saudaraku. Oleh sebab itu mari kita izinkan Roh Kudus dalam setiap aspek pelayanan ke depan. Kita undang Roh Kudus, izinkan Roh Kudus bekerja melalui pelayanan baik kita secara pribadi maupun secara korporat. Itu saudara. Nah, saya mau ngajak Anda mengingat bagaimana ayat-ayat di dalam Perjanjian Lama itu mengingatkan kita bahwa karya Roh Kudus itulah yang membuat sesuatu menjadi dahsyat. Ya, pelayanan dari manusia-manusia yang lemah ini menjadi dahsyat, saudaraku. Saya ingat akan Simpson, saudaraku. Simpson ini, saya waktu kecil sangat gemar dengan Simpson. Saya sangat mengagumi Simpson karena saya membayangkan Simpson itu seorang dengan tubuh seperti binaragawan begitu ya, yang besar, gagah, kuat. Tapi kalau saudara baca di dalam Alkitab, hal itu malah enggak ditulis ototnya Simpson itu seberapa gede begitu ya. Kekuatan Simpson itu sehebat apa enggak. Tapi yang ditulis itu justru seperti ini. Mari kita lihat ya. Hakim-hakim 14 ayat yang ke-6. Saya bacakan saudaraku. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia. Dia di sini Simpson. Sehingga singa itu dicapiknya seperti orang mencapik anak kambing. Tanpa apa-apa di tangannya, tangan kosong, saudara. Tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Nah, Simpson ini kuat sekali, saudara. Singa muda itu ditangkap, disobek. Saudara bisa membayangkan dengan tangan kosong, manusia bisa merobek singa. Bahkan dikatakan seakan-akan singa itu anak kambing aja kita mau ngerobek juga enggak gampang, saudaraku. Tapi mungkin orang yang kuat masih mampu ya, anak kambing ya, merobek. Tapi ini singa muda, saudara. Dirobek, entah yang dirobek apa, mungkin mulutnya, saudaraku, ya dirobek begitu. Ini kekuatan yang dahsyat luar biasa, tapi kuncinya ada pada ayat yang awal dari ayat 6 ini. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia. Nah, kalau saudara baca riwayat Simpson, setiap kali dia melakukan kedahsyatan, selalu ditulis berkuasalah roh Tuhan atas dia. Jadi yang membuat Simpson itu kuat, yang membuat Simpson itu dahsyat, hebat, luar biasa, itu bukan alaminya Simpson, kondisi alamiahnya Simpson, enggak. Saya sekarang kalau membayangkan Simpson itu mungkin ya normal-normal saja, saudaraku, tubuhnya. Beda dengan apa yang Anda lihat di film-film, gede-gede gitu badannya ya. Ini aktor A memerankan Simpson, badannya besar gitu, badannya kekar. Nah, itu cocok itu Arnold ya, masa mudanya Arnold. Siapa yang badannya ya binaragawan itu jadi tokoh Simpson. Padahal enggak, saudaraku. Kalau mau sedikit ekstrim ya kita bikin film gitu ya, orangnya biasa, ya normal aja lah ya, kalau bilang kurus ya nanti malah gak bagus ya, normal aja. Tapi ketika Roh Kudus itu menghinggapi dia, bekerja, menguasai dia, tiba-tiba ada tenaga ilahi yang membuat Simpson ini jadi luar biasa kekuatannya. Paham ya? Ini perjanjian lama, saudaraku. Perjanjian lama itu banyak menceritakan hal-hal yang sifatnya physically, ngerobek singa, kemudian mengalahkan musuh, ada 30 orang dibunuh semua, 1000 orang dipukul dengan tulang rahang keledai. Itu semua apa, saudara? Karena ada Roh Kudus yang menguasai akan pahlawan-pahlawan iman perjanjian lama itu. Nah, di perjanjian baru nanti kita akan lihat, saudara, mengalahkan iblis itu adalah merebut mereka, membawa mereka jiwa-jiwa pada keselamatan. Siapa lagi kalau bukan Petrus, saudaraku ya, yang contoh yang paling jelas. Petrus di hari Pentakosta berdiri, yang tadinya dia takut kan. Jadi memang roh Pentakosta atau roh kudus itu ketika mengurapi orang, orang jadi berani. Petrus kan jadi berani, saudara. Jadi pemberani luar biasa. Tadinya dia penakut, dia menyangkal Tuhan. Tapi setelah dia dipulihkan dan setelah dia menanti-nantikan Roh Kudus dan dipenuhi Roh Kudus, maka berdirilah Petrus di Yerusalem dan dia berkhotbah. Khotbahnya menurut saya biasa-biasa saja, bahkan cenderung membosankan. Coba saudara bacalah. Tetapi lihat apa hasilnya. Ini perjanjian baru ya, kalau perjanjian lama itu Simpson tadi ya. Coba saudara lihat ini di Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-37, ini hasil dari apa yang disampaikan oleh Simon Petrus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu, terjamah hatinya. Yang jamah siapa? Roh Kudus, bukan kehebatan Simon Petrus. Simon Petrus seorang nelayan, saudara, tidak berpendidikan. Lalu mereka bertanya pada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Ini orang-orang Yahudi loh, saudara, yang mendengar khotbah Petrus itu bertanya. Mereka tidak lagi memandang remeh akan sosok Simon Petrus yang seorang nelayan, murid-murid Tuhan juga para nelayan, orang-orang yang bukan scholars gitu ya, bukan orang-orang pinter gitu, orang-orang sederhana. Mereka tanya, apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Dan akhirnya mereka menyerahkan diri untuk dibaptis, saudara. Bertobat mereka dan menyerahkan diri untuk dibaptis. 3.000 jiwa, saudara, bukan angka kecil pada masa itu. Ini karena apa? Tak oleh kuat, tak oleh gagah, tapi oleh Roh Tuhan. Nah, tadi kita lihat sebuah contoh Simpson, saudara. Di Perjanjian Lama, saudara bisa kumpulkan. Ketika Roh Tuhan itu mengurapi, terjadi hal-hal yang dahsyat. Saya tertarik, ini sudah pernah saya kemukakan di khotbah minggu, tapi ini saya tertarik untuk mengulang. 1 Samuel 10 ayat 6. Saya senang dengan ayat ini, saudara. Ini tentang Saul. Saudara baca Saul sebelum jatuh ya, saudaraku ya. Saul itu dulunya seorang pemuda yang pemalu, saudara. Bukan pemuda yang suka tampil. Tapi dia, meskipun badannya gede, tapi dia pemalu. Dia tinggi besar, tapi dia pemalu. Dan ini yang tertulis dalam firman Tuhan tentang Saul. Ayat 6, ini disampaikan oleh Samuel, saudara. Maka Roh Tuhan akan berkuasa atasmu, atas Saul. Nah, apa yang terjadi? Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka. Mereka di sini adalah rombongan nabi. Dan, ya ini kalimat terakhir ini penting, berubah menjadi manusia lain, saudaraku. Saudara, orang itu kalau penuh Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, dia berubah menjadi manusia lain. Keberaniannya itu tiba-tiba muncul. Dan itu seperti bukan kondisi alamiah dari orang tersebut. Bukan sifat alami dari orang itu. Bukan. Dia berubah menjadi manusia lain. Seperti Saul ini. Firman katakan, ketika Roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan berubah menjadi manusia lain, saudaraku. Petrus berubah menjadi satu pribadi yang penuh dengan keberanian. Karena Roh Kudus mengurapi dia, memenuhi dia. Tadi, Simpson berubah menjadi orang dengan tenaga yang extraordinary, tenaga yang supernatural. Singa muda dirobek kayak anak kambing, saudaraku. Itu yang terjadi. Nanti kalau saudara baca Gideon. Gideon itu pengecut, penakut. Tapi dia diurapi Tuhan dan tiba-tiba dia menjadi pemimpin. Dia meniup sangkakalanya ketika Roh Kudus itu mengurapi dia. Dia bisa ngumpulkan akan umat Tuhan yang semuanya pada ketakutan. Itu bisa timbul keberanian, ada wibawa dan pengaruh luar biasa. Kemudian dia menyeleksi dan dengan 300 orang dia mengalahkan Midian dan Amalek. Itu adalah karya Roh Kudus. Bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh Rohku, kata Tuhan. Ini, saudara, yang harus kita ingat dan kita pegang senantiasa. Jadi, menjadi manusia lain itu adalah karya Roh Kudus. Ya, saudara, jangan pikir bahwa kehebatan dari hamba-hamba Tuhan A, B, C ini adalah karena memang dia hebat. Enggak, karena Roh Kudus. Seperti apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Haleluya. Mari saudaraku, di dalam kita melayani Tuhan, ketergantungan kita pada kuasa Roh Kudus itu biar kiranya terus kita ingat dan kita berdoa, bersandar pada Dia. Katakan, Tuhan Roh Kudus, tanpa Engkau aku gak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Engkau aku gak punya kuasa, aku gak punya kekuatan. Sebab firman katakan, tak oleh kekuatanku, tak oleh kegagahanku, keperkasaanku, tapi semata-mata karena Engkau, Tuhan Roh Kudus. Jadi kalau saudara mau bersaksi, katakan, Tuhan Roh Kudus, mari Tuhan, urapi aku. Kalau saudara mau berkhotbah atau mau menyampaikan akan renungan firman Tuhan, urapi aku. Ini sungguh-sungguh merupakan seruan kita. Kalau saudara mau apa melayani apa saja, bagian atau bidang apa saja, minta Tuhan, urapi aku. Paham ya saudaraku ya? Dan kalau itu kita lakukan, maka kita akan melihat kedahsyatan-kedahsyatan seperti apa yang ditulis di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, tokoh-tokoh yang tercatat di dalam Alkitab ini, Anda pun akan mengalami sebab roh sudah dicurahkan. Tuhan Yesus memberkati.
1: Demikian sahabat Petra, program Suara Gembala malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk keluarga Loka Prawiro yang sudah mendukung program ini. Kita akan berjumpa kembali di program Suara Gembala selanjutnya. Dan tetap bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.
0: 105,7 Petra FM.

Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 10 5716. Sekali lagi, di nomor rekening 10 5716 10 5716 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Niruta Pasaraya.
2: Hai, Carmu lagi.
3: Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
2: Tudag kejasindo belum.
3: Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
4: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Kejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.

Seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu dan menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada

0: Hana dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Pak, temenin belanja yuk.
4: Belanja kemana sih?
3: Kemana kampus.
5: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
3: Loh. Kok jadi papa yang semangat?
4: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
6: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat.
7: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
8: Selamat 5,7 Petra FM.

Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.

Mazmur 13. Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Ya, aku mau menyanyi untuk

105,7 Petra FM. Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama renungan harian terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari 2 Korintus pasal 9 ayat 6-15. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Perhatikanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Lagi pula, Allah sanggup melimpahkan segala anugerah kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai perbuatan baik. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari 2 Korintus pasal 9 ayat 8. Lagi pula Allah sanggup melimpahkan segala anugerah kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai perbuatan baik. Renungan hari ini berjudul, Alasan Berbagi. Sebagian orang rela membagikan hartanya dengan maksud supaya menerima berkat yang lebih banyak lagi. Mereka berprinsip bahwa orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Karena itu, mereka rela menabur banyak supaya menuai banyak juga. Paulus mengajarkan bahwa orang yang mengharapkan panen yang baik tidak akan sayang menabur benih. Sebab, biasanya hasil bergantung dari benih yang ditabur. Meski demikian, Paulus menambahkan bahwa melakukan kebaikan harus dengan sukacita, bukan dengan sedih hati atau paksaan, apalagi menjadikan kebaikan sebagai umpan untuk memancing berkat. Terlebih mengingat bahwa orang beriman tak boleh terikat pada harta dunia, melainkan kasih. Kerinduan untuk memberi dengan sukacita inilah tanda hati yang terikat kasih. Mungkin keraguan terbesar ketika hendak berbagi adalah kekhawatiran akan kekurangan. Namun Paulus menegaskan bahwa Allah akan senantiasa mencukupkan, bahkan menyediakan lebih dari cukup. Bukankah Allah yang menyediakan benih dan berkat bagi kita? Maka Ia juga akan menyediakan dan memperbanyak tuaian dari yang kita tabur. Hanya kesemuanya itu ditujukan untuk menyatakan pekerjaan Tuhan, yakni berbuat kebaikan lebih dan lebih lagi. Mudahnya, setiap harta menuntut tanggung jawab untuk mengingat sesama. Terlebih kekayaan kita di hadapan Tuhan bukanlah banyaknya harta yang kita miliki, melainkan seberapa banyak kasih kita hidupi. Semakin kita memiliki kemurahan, kasih, dan pengampunan bagi sesama, semakin nyatalah kekayaan kita. Semakin besar berkat Tuhan kita terima dan rasakan, semakin besar tanggung jawab kita untuk menjadi berkat bagi orang lain.

Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650000888 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

Saudara, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Berkali-kali mungkin kita terjatuh, tetapi berkali-kali tangan Tuhan datang menolong setiap kita. Amin.

kita ada dan kita hidup karena anugerah-Nya. Anugerah-Nya melayakkan kita yang tidak layak. Anugerah-Nya menyanggupkan kita untuk hidup dalam kebenaran. Mari syukuri anugerah-Nya yang besar. Mari angkat kedua tangan kita dan sama-sama nyanyikan.

Bapak Ibu para sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan, kembali bersama saya Pendeta Hendra Kurniawan dari GKJ Mergangsan. Saat ini kita bersama-sama masuk dalam doa malam. Tuhan kiranya memberkati dan memampukan kita untuk bersekutu di dalam doa malam, sehingga kita hidup di dalam perlindungannya. Mari kita menyatukan hati, kita berdoa dan mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Saat ini kami boleh bersama-sama kembali bersekutu menghadap hadirat-Mu yang kudus di dalam doa. Kami bersyukur karena Engkau boleh senantiasa memberkati setiap kehidupan kami, sehingga kami dimampukan untuk dapat menjalani hari ini dengan baik. Saat ini kami merasakan begitu besar cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami benar-benar dapat menghayati bahwa Tuhan hadir dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Oleh karena itu, malam hari ini kami hendak menaikkan rasa syukur kami karena Engkau menyertai setiap kehidupan kami. Kami bersyukur atas keluarga yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kiranya kami boleh merasakan cinta kasih kami di tengah keluarga, ketika kami boleh berbagi kasih dengan pasangan kami, anak kami, orang tua kami, biarlah itu dapat kami maknai sebagai wujud karya cinta kasih Tuhan yang dinyatakan di tengah keluarga kami, sehingga ketika keluarga itu dibangun atas dasar cinta kasih, maka di situ kedamaian dan sukacita pasti dirasakan. Meskipun kami menyadari Tuhan bahwa ketika kami hidup di tengah keluarga, banyak hal-hal yang terkadang membuat kami kurang bersyukur. Persoalan ketidakcocokan, persoalan ekonomi, persoalan-persoalan yang lainnya. Oleh karena itu kami mohon berkat Tuhan. Tuhan yang menguatkan dan memampukan kami untuk kami dapat menyatakan kasih di tengah keluarga kami, dan kami menjadi bersyukur. Kami juga menyadari bahwa segala pergumulan yang kami rasakan itu merupakan cara Tuhan untuk membentuk kami agar kami dapat belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih dewasa, dan kami dapat terus berkembang. Oleh karena itu, saat ini kami mohon berkat-Mu, biarlah berkat Tuhan menguatkan kami dalam proses kami menjalani kehidupan di tengah keluarga, hingga pada akhirnya kami dapat menemukan keharmonisan dan keutuhan keluarga kami. Tak lupa, saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang ada dalam kondisi sakit, lemah fisik karena usia lanjut, ataupun memasuki pemulihan kesehatan. Tuhan kiranya memberkati saudara kami, sehingga saudara kami dimampukan untuk dapat merasakan kasih Tuhan yang nyata. Karena kami pun sadar bahwa sakit yang dirasakan oleh saudara kami itu bukan karena dosa, melainkan karena kasih Tuhan hendak dinyatakan dalam kehidupan saudara kami.
dan kasih Tuhan itu terjadi ketika keluarga yang terdekat merawat dan menjaga, ketika kami semua mendoakan, ketika perawatan medis itu merupakan bagian cara Tuhan untuk mendatangkan cinta kasih dalam kehidupan saudara kami. Dan oleh karena itu, kiranya saudara kami dapat menghayati dan semakin merasakan bahwa cinta kasih Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupan saudara kami, hingga pada akhirnya saudara kami pun juga dapat bersyukur dalam segala hal. Kami saat ini juga berdoa untuk setiap pergumulan saudara-saudara kami yang mungkin pada saat ini sedang mencari pasangan hidup. Tuhan berikan jodoh yang terbaik untuk saudara kami, sehingga saudara kami boleh menemukan teman yang sepadan untuk melengkapi kehidupan saudara kami. Dan kami juga meyakini bahwa ketika Tuhan yang menentukan, itu merupakan anugerah yang telah Tuhan sediakan untuk saudara kami yang sedang mencari pasangan hidup. Tak lupa, kami juga berdoa untuk saudara kami yang mungkin pada saat ini sedang mencari pekerjaan. Tuhan berikan kesabaran, semangat untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Dan biarlah semangat itu yang kemudian membawa jalan keluar untuk saudara kami dapat menemukan pekerjaan dalam hidupnya. Kami saat ini juga berdoa untuk saudara kami yang sedang menjalani proses studi, baik di tingkat sekolah ataupun perkuliahan. Tuhan memberkati setiap proses studi, belajar yang dijalani oleh saudara kami, sehingga saudara kami tetap semangat dalam proses belajarnya untuk meniti karir yang gemilang. Tuhan yang menyertai, memberkati, dan memampukan saudara kami untuk giat dalam proses belajarnya. Tuhan Allah Bapa Surgawi, saat ini kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia. Tuhan memberkati bangsa kami. Biarlah bangsa kami hidup di dalam terang kasih Tuhan. Dan biarlah para pemimpin bangsa kami semakin belajar untuk dapat menentukan kebijakan yang baik guna kesejahteraan kehidupan bangsa Indonesia. Tuhan berikan roh kebijaksanaan sehingga para pemimpin bangsa kami dapat menentukan langkah yang tepat untuk proses perkembangan bangsa Indonesia. Kami mohon berkat-Mu, dan biarlah berkat Tuhan memampukan bangsa ini untuk terus bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik. Ya Tuhan Allah kami, saat ini kami akan menaikkan doa seruan pribadi kami. Kiranya Tuhan memberkati dan memampukan kami untuk menaikkan doa seruan ini.

Inilah doa seruan pribadi kami, Tuhan. Segala doa permohonan ungkapan syukur yang kami naikkan di dalam doa syafaat ini, biarlah hanya kehendak-Mu yang dinyatakan. Dan berkati juga para sahabat Petra. Biarlah sahabat Petra terus memiliki semangat dan memiliki pengharapan di dalam Kristus untuk menyatakan cinta kasih-Mu. Ini doa kami, Tuhan. Doa ini hanya kami minta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian doa malam pada hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati setiap istirahat para sahabat Petra, dan kiranya besok juga bisa bangun dengan sehat, dengan semangat, dan terus menyatakan kasih Tuhan dimanapun sahabat Petra ditempatkan. Saya Pendeta Indra dari GKJ Mergangsan mengucapkan selamat beristirahat dan Tuhan memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat malam dan Shalom.

0: from Jalan Damai Yogyakarta. This is 105.7 Metro FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Tirta. Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra. Streaming radio.

0: air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Selamat pagi, Bapak Ibu, sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Embun pagi pada hari ini bersama saya, Pendeta Hendra Kurniawan dari GKJ Mergangsan. Adapun tema dalam embun pagi pada hari ini adalah haruslah kau ampuni. Sebelum kita bersama-sama menerima firman Tuhan, kita menyatukan hati terlebih dahulu dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan, Allah yang penuh hikmat, yang senantiasa menyertai setiap kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami bersama-sama hendak merenungkan firman-Mu, biarlah firman yang boleh kami terima dapat menjadi sumber kekuatan untuk kami menjalani kehidupan ini. Dan hanya di dalam Kristus, kami menyiapkan hati untuk menerima firman-Mu. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, yang mendasari renungan embun pagi hari ini dari Injil Lukas

Lukas pasal 17 ayatnya yang keempat. Firman Tuhan mengatakan demikian, bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema kita pada saat ini adalah haruslah kau ampuni. Berbicara soal mengampuni, memang dalam ajaran kekristenan sama seperti halnya seperti Injil Lukas 17 tadi, ketika ada seseorang yang melakukan perbuatan dosa sebanyak 7 kali, maka 7 kali juga ia harus memberikan pengampunan kepada dia. Atau mungkin lebih dari itu, maka saat itu jugalah ia harus memberikan pengampunan. Karena memang yang namanya pengampunan itu merupakan sebuah keharusan yang perlu untuk diberikan. Karena dalam ajaran kekristenan, seseorang harus menanamkan nilai pengampunan di dalam dirinya. Sehingga pengampunan itu dapat menjadi cerminan kasih. Cuma seringkali ketika saya mengatakan hal ini, mungkin banyak yang tidak sependapat. Karena mungkin orang akan membantah, loh Pak Indra, kalau kita terus memberikan pengampunan kepada seseorang yang berbuat salah atau berbuat dosa, itu justru nanti akan dimanfaatkan. Misalkan, kalau seseorang itu mencuri, kemudian kita, orang yang dicuri, memberikan pengampunan kepada dia, ya bisa jadi dia akan mencuri lagi ke tempat kita karena dia merasa bahwa ketika saya mencuri di rumah orang tersebut, saya diampuni, saya dimaafkan, saya tidak dihukum. Berbeda dengan ketika kita memberikan hukuman kepada pencuri itu, mungkin itu akan memberi efek jera kepada pencuri tersebut. Atau mungkin juga, kalau kita itu melakukan kesalahan, kemudian seseorang memberikan permintaan maaf, ya bisa jadi orang itu akan kembali melakukan kesalahan karena dia merasa bahwa melakukan kesalahan nanti bisa minta maaf kok, pasti dia akan memberikan maaf dan selesai masalahnya. Ya, seringkali kemudian itu yang menjadi sebuah pergumulan. Ketika kita memberikan hati yang terbuka untuk mengampuni atau untuk memaafkan, itu malah justru dipakai sebagai sarana untuk dimanfaatkan. Dan masalahnya adalah logika kekristenan itu berbeda dengan logika
manusia. Kalau logika manusia, secara ideal, orang yang salah harus menerima hukuman untuk memberikan efek jera sehingga dia tidak mengulangi kesalahan yang sama. Tetapi ketika kita berbicara logika kekristenan, ketika seseorang itu melakukan kesalahan dan diberikan pengampunan, maka seseorang itu kemudian tersadar bahwa dirinya salah dan dia tidak akan mau untuk mengulangi kesalahannya. Sebagai contoh, seorang pencuri yang mencuri di tempat kita, kemudian kita malah justru memaafkan atau mengampuni pencuri tersebut, bahkan kita kemudian memberikan makan kepada pencuri tersebut. Dalam pemikiran pencuri tersebut, memang ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama itu dimanfaatkan, tetapi kemungkinan yang kedua adalah pencuri tersebut kemudian berpikir, oh, sang pemilik rumah tersebut orang yang baik. Saya melakukan perbuatan mencuri, tetapi saya tidak dihukum, malah justru saya dikasihi, malah justru saya diberikan makan, maka saya tidak akan mau mencuri lagi. Nah, konsep seperti itulah sebenarnya yang ingin ditanamkan oleh Kristus. Karena kalau kemudian kita juga memposisikan diri sebagai orang-orang yang berdosa, apakah kurang lebih sama? Ya, kita sama seperti halnya pencuri yang berdosa, yang selalu melakukan tindakan dosa. Tetapi pengorbanan Kristus untuk menebus dosa manusia, memberikan pengampunan, mengasihi manusia dengan tujuan dan harapan agar manusia itu sadar bahwa dia melakukan salah. Orang yang salah tidak lagi dihukum, malah justru diberikan pengampunan dan dikasihi. Tujuannya untuk itu. Jadi seharusnya sebagai orang Kristen kita itu sadar bahwa seringkali kita melakukan perbuatan dosa, tapi justru Tuhan yang menanggung dengan harapan apa yang telah Tuhan lakukan dan kerjakan membuat kita jadi sadar dan membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi masalahnya adalah kembali lagi, masih banyak sekali loh orang-orang Kristen yang tidak sadar. Orang-orang Kristen yang justru memanfaatkan keadaan tersebut dengan mengatakan, Tuhan itu kan penuh kasih, Tuhan itu kan penuh cinta, Tuhan itu kan maha pengampun. Jadi kalau saya melakukan dosa ya tidak masalah lah. Toh yang penting saya percaya nanti pasti akan diselamatkan. Itu yang seringkali muncul dalam kehidupan orang Kristen. Padahal apa yang ia katakan itu sebenarnya merupakan sebuah indikasi bahwa dia tidak sadar dan tidak mau untuk melakukan pertobatan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, oleh karena itulah firman Tuhan tadi mengatakan kepada kita dan mengingatkan bahwa Allah yang mengampuni kita, kita yang percaya kepadanya, juga diajak untuk dapat meneladani kasih pengampunan Kristus. Sehingga ketika seseorang itu memiliki kesalahan ataupun dosa terhadap kita, kita harus tetap mengampuni.
karena ajaran kasih, Kristus adalah pengampunan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, seringkali orang berpikir pengampunan itu dilakukan untuk membuat seseorang yang terluka menjadi lebih lega. Artinya, ketika seseorang itu minta maaf atau minta untuk diampuni, maka disitulah orang kemudian menjadi lega. Tapi menurut saya, pengampunan itu sebenarnya bukan ditujukan kepada orang yang melakukan salah, melainkan kita yang memberi pengampunan kepada seseorang yang bersalah. Karena tujuan pengampunan adalah agar kita bisa terbebas untuk hidup yang lebih tenang dan damai sejahtera. Mungkin Bapak Ibu juga kemudian akan bertanya, loh maksudnya apa Pak Indra? Kok pengampunan itu malah ditujukan kepada orang yang jadi korban, bukan jadi pelaku begitu? Nah, logikanya begini. Seseorang yang dilukai, kalau boleh saya mengibaratkan, dia ada di dalam penjara perasaan. Penjara perasaan itu berbicara mengenai dia akan merasa jengkel, merasa marah, merasa kecewa, dan macam-macam begitu. Nah, masalahnya adalah setiap orang itu punya karakter berbeda-beda. Ada yang mau dan sadar. Ketika berbicara itu berarti orang yang melakukan salah, dia akan sadar dan minta untuk diampuni atau dimaafkan. Kalau ketemu sama orang seperti itu ya oke lah, gampang ya. Tapi karakter yang kedua adalah dia sadar tapi tidak mau. Ada loh orang-orang yang sadar melukai, sadar menyakiti, tapi dia tidak mau untuk minta maaf atau minta pengampunan. Karena memang tujuannya ya menyakiti tadi. Nah, kalau ketemu sampai orang seperti ini, bagaimanapun juga orang itu tidak akan pernah minta maaf kepada kita. Dan yang terjadi adalah kita masih ada dalam kondisi penjara perasaan itu. Kita masih merasa jengkel, kita masih merasa marah. Padahal orang yang menyakiti kita, dia sudah tidak berpikir tentang itu. Atau mungkin malah sukacita karena bisa membuat hati kita sakit. Hidupnya mesti lebih tenang daripada hidup kita. Begitu. Nah, ketiga, orangnya tidak sadar tetapi dia mau. Ketika orang itu tidak sadar dalam melakukan kesalahan, maka ketika ada orang yang negur dia, dia kemudian tersadar dan minta maaf karena dia mau. Begitu ya. Nah, kalau ketemu sama orang ini, kuncinya adalah ada pihak ketiga yang berani mengingatkan dia. Atau kita sendiri yang berani menegur dia. Kamu salah, kamu harusnya minta maaf. Tapi kalau kita tidak punya keberanian atau orang lain tidak menegur, ya sama saja. Dia tidak akan sadar bahwa dia pernah melakukan kesalahan. Dan dia tidak akan mungkin mau untuk melakukan permintaan maaf. Itu. Lalu yang keempat adalah tidak sadar dan tidak mau. Orang seperti ini juga seringkali kita jumpai. Bahwa ketika orang melakukan kesalahan, seringkali meskipun ditegur, dia akan mengatakan, lah itu kan cuma bercanda saja sih, ngapain harus minta maaf. Gitu. Jadi kalau ketemu sama orang yang seperti ini pun, kita tidak akan bisa mendapatkan permohonan maaf dari yang bersangkutan. Dan kita masih akan tetap terpenjara dalam kondisi perasaan yang tidak nyaman itu. Maka sebenarnya yang bawa kunci kita dapat melepaskan penjara perasaan itu ya kita sendiri.
Nggak usah diminta, udahlah kita langsung memberikan maaf kepada orang yang bersangkutan. Tujuannya apa sih? Agar kita itu terbebas, agar kita itu tidak terkungkung dalam penjara itu. Orang mau minta maaf atau tidak, orang mau melakukan atau tidak, bagi kita tidak masalah. Yang penting adalah, ya dimaafkan sajalah. Nah, oleh karena itulah, saya mengatakan bahwa permintaan maaf atau permohonan maaf itu sebenarnya ditujukan untuk diri kita yang tersakiti, dengan harapan kita lebih legowo, lebih bisa menerima keadaan, dan kita kemudian tidak terpenjara oleh perasaan kita sendiri. Karena kita harus ingat bahwa seseorang yang melakukan kesalahan belum tentu dia kemudian mau. Bisa jadi dia tidak mau, dan dia sudah enjoy hidupnya, tetapi kita masih belum bisa move on. Oleh karena itulah, dalam kesempatan ibadah kali ini, kita diingatkan dua hal. Pertama, pengampunan sebagai teladan Kristus itu harus dilakukan tanpa batas. Lalu yang kedua, pengampunan itu sebenarnya ditujukan kepada seseorang yang tersakiti agar dia terbebas dan bisa merasakan hidup damai sejahtera. Oleh karena itu, kepada Bapak Ibu para sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin ketika saat ini kita merasa tersakiti oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, ampunilah. Karena itu teladan Kristus. Dan harus ingat, mengampuni tanpa harus diminta atau disuruh, itu malah justru membawa kelegaan dalam diri kita. Mengampuni sebagai bentuk cinta kasih yang sejati dari Tuhan. Oleh karena itulah, kita harus bisa mengampuni. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama menyatukan hati dalam doa. Kita berdoa. Bersyukur saat ini kami boleh belajar tentang pengampunan, dan biarlah keteladanan Kristus menjadikan kami hidup untuk selalu mengampuni, agar kehidupan kami menjadi damai sejahtera. Berkati para sahabat Petra, agar selalu bisa mengampuni untuk mendatangkan damai sejahtera, baik untuk diri ataupun untuk orang lain. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, hanya di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu para sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan, demikianlah embun pagi saat ini. Saya Pendeta Hindra Kurniawan dari GKJ Mergangsan, mohon undur diri, dan apabila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih, tetap semangat untuk mengasihi dan mengampuni. Tuhan memberkati para sahabat Petra sekalian. Shalom.

mari kita

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Mitra, streaming radio.

0: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Petra. Streaming Radio.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

sipagnya sementara. Tapi yang dari Bapa kekal adanya. Tetap pandang dia, nantikan pertolongan yang dari Tuhan, karena dia tidak pernah meninggalkan anak-anaknya yang berseru dan berharap.

0: Dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Bella, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama. Kredit Union.
3: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: berkat mengasihi orang lain. Kita dipanggil untuk mengasihi orang lain seperti Yesus mengasihi kita, sekalipun mereka tidak baik. Firman Tuhan dari kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 22 sampai dengan 25.
1: Karena kamu telah menyucikan dirimu dalam ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, melalui firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab, semua yang hidup bagaikan rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Firman inilah Injil yang diberitakan kepada kamu.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, jika kita hanya merespons mengikuti kata hati saja, kita kemungkinan akan baik ketika orang lain bersikap baik kepada kita. Namun, pada saat lain kita bisa menjadi marah atau terluka. Tetapi Yesus mengajar kita untuk mengasihi meskipun orang-orang di sekitar kita tidak baik. Dia juga melakukan yang dia ajarkan. Yesus sedemikian mengasihi kita sampai dia rela mati di salib untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma pasal 5 ayat 8. Sebagai ungkapan syukur atas yang telah dia perbuat dan dengan bersandar pada kekuatan Tuhan, kita para pengikutnya harus mengasihi orang lain. 1 Yohanes pasal 3 ayat 14. Meskipun sulit menyikapi ketidakramahan dengan kasih, tetap melakukannya mendatangkan berkat. Pertama, Bapa disenangkan, dan ini akan memberi kita sukacita, damai sejahtera, dan rasa puas. Kita juga seharusnya merasa gembira dan antusias untuk melihat bagaimana Tuhan akan menghargai ketaatan kita. Dan akhirnya, kita akan menyadari bahwa Roh Kudus bekerja dari dalam, membuat kasih ilahi mengalir melalui hidup orang-orang yang berserah kepadanya. Saudara pendengar, Yohanes pasal 13 ayat 35 berbicara tentang berkat yang penting. Yesus berkata, "Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi." Memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan akan membangun hubungan-hubungan mendalam dan memuaskan yang didambakan semua orang. Jadi pikirkanlah orang-orang yang berhubungan dengan Anda sepanjang minggu dan perlakukanlah mereka seperti cara Yesus memperlakukan, dengan kasih.

0: Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Petra, streaming radio.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.
2: Gimana semua? How do you feel? Gimana perasaan kalian hari ini, luar biasa? Ha? I believe Tuhan hadir hari ini. Tuhan hadir di tengah-tengah kita, amin. So, ini ada satu lagu baru bercerita tentang salah satu teman saya. Dia teman saya yang benar-benar bilang dirinya Kristen, benar-benar Kristen. Cuman, gue juga bingung ya, kayaknya sih.

baik buat dia. I don't believe that. And kalau ada teman-teman kalian yang kayak gitu, peringatkan dia, ingatkan dia, bukan, gak perlu keras-keras. Bilang kepada dia bahwa kalau kamu percaya sama Tuhan, tidak ada lagi ilah-ilah lain yang bisa kau percaya kecuali Tuhan kita. Amin. Ini lagu buat sahabat saya, mungkin dia hadir di hari ini. Judulnya dia.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat!
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Petra, streaming radio.

0: Dan kau berkata, "Tuk tetap tersenyum."
1: Yalah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

abadi yang ada begitu dekat siap selalu menuntun langkah kita. Mari terus berjalan, ikuti langkahnya.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Metro FM,
1: the voice of love.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, selamat pagi. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Kita berjumpa kembali, sahabat Petra, di program Bun Pagi, di hari yang baru pemberian Tuhan, yang akan kita nikmati dalam setiap aktivitas yang akan kita lalui sepanjang hari ini. Sahabat Petra, kami akan menemani Anda dengan lagu-lagu rohani pilihan yang sudah kami siapkan dan siap kami hadirkan ke ruang dengar sahabat Petra semuanya. Kami harapkan lagu-lagu yang kami hadirkan ke ruang dengar sahabat Petra dapat menjadi inspirasi dan penyemangat baru bagi sahabat Petra dalam beraktivitas sepanjang hari ini. Anda ingin merequest lagu-lagu rohani, Anda bisa mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567, 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sepanjang program Bun Pagi. Dan di pagi hari ini, kita juga akan disapa dengan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Chris Nur Cahyani. Dokter Salah akan menambah kehangatan pagi hari ini dengan Guidance for Living yang akan memberikan tuntunan kehidupan untuk kita semuanya. Lalu ada Bimas Kristen Kabupaten Sleman yang akan memberikan inspirasi iman untuk kehidupan kita. Karena itu sahabat Petra, mari bersama-sama kita masuk ke dalam program Bun Pagi hari ini. Masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

Sahabat Petra yang terkasih, sudahkah Anda mengasihi orang lain pada hari ini? Saat ini, embun pagi kita, hari Sabtu, 27 Juni 2016, kembali bersama dengan saya, Pendeta Krisnur Cahyani dari GKJ Mergangsang. Saat ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita bersaat teduh sejenak, kita merenungkan sabda Tuhan sebagai bekal kita pada hari ini. Dan sebelum kita memulai saat teduh kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, Sang Sumber Kasih, kami menghadap kehadirat-Mu, mengucapkan segala syukur kami atas penyertaan Tuhan selama kami beristirahat malam tadi. Kini kami bangun dalam keadaan yang sehat, semuanya karena anugerah dari Tuhan. Saat ini Tuhan, sebelum kami memulai segala sesuatu, kami mau mendasarkan aktivitas kami pada hari ini dengan firman Tuhan. Berkatilah supaya firman-Mu dapat kami pahami dan kami laksanakan dalam hidup kami hari lepas hari. Inilah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada saat ini diambil dari Mazmur 89 ayat 1 sampai 4, dilanjutkan ayat 15 sampai 18. Mazmur 89 ayat 1 sampai 4 dilanjutkan ayat 15 sampai 18. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Kesetiaan Tuhan kepada Daud. Nyanyian pengajaran Etan orang Ezrahi. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setia-Mu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihan-Ku. Aku telah bersumpah kepada Daud, hamba-Ku. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahta-Mu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depan-Mu. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena nama-Mu, mereka bersorak-sorak sepanjang hari, dan karena keadilan-Mu, mereka bermegah. Sebab Engkaulah kemuliaan kekuatan mereka, dan karena Engkau berkenan, tanduk kami meninggi. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Sahabat Petra yang terkasih, bagaimana kabar saudara pada hari ini? Mungkin saudara-saudara saat ini sedang dalam kondisi yang berbahagia, sukacita, karena berbagai macam kebahagiaan dirasakan. Namun saya yakin ada juga di antara kita yang saat ini sedang dalam pergumulan hebat. Ada di antara kita yang merasa bahwa semua pintu nampaknya tertutup bagi kita dan tidak ada jalan keluar. Mungkin segala yang direncanakan mengalami kegagalan. Merasakan bahwa semuanya amat sangat mengecewakan. Lalu, seolah-olah, kenapa ya Tuhan tidak menolong kita? Pertanyaan bagi saudara, berapakah usia Anda saat ini? Ada mungkin yang belasan tahun? Ada mungkin yang puluhan tahun? Dan selama itu, selama berpuluh-puluh tahun saudara mengikut Tuhan,
Mari kita lihat kembali ke belakang. Apakah saudara pernah juga mengalami kegagalan dalam hidup saudara? Pernahkah mengalami kesulitan-kesulitan dalam kehidupan? Dan kira-kira ketika saudara telah bertahan hingga sampai saat ini, siapakah yang membuat saudara dapat bertahan hingga sampai sekarang? Kalau bukan Tuhan yang turut bekerja di dalam segala pergumulan yang saudara hadapi. Saat ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan setia kepada umat pilihannya. Janji Tuhan diikat bukan hanya kepada kita saja. Janji Tuhan itu adalah untuk orang-orang yang telah Ia pilih. Janji Tuhan bukan hanya kepada kita, tetapi juga anak cucu kita secara turun-temurun. Dan itu dinyatakan oleh pemazmur yang berkata bahwa telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Kalau pada zaman dahulu kala, Tuhan sudah menyatakan janjinya kepada Daud dan sudah terbukti sejak turun-temurun, keturunan Daud senantiasa berbahagia karena ada Tuhan bersama mereka. Bukankah kita juga akan mendapatkan kebahagiaan itu? Secara garis keturunan, mungkin kita memang bukan keturunan Daud. Akan tetapi secara iman, kita mengakui bahwa Tuhan yang menyertai Daud adalah juga Tuhan yang sama yang senantiasa menyertai kita. Sehingga ketika saat ini kita merasakan kekecewaan, ketidakadilan, kegagalan, kesedihan, kedukaan, percayalah bahwa segala sesuatu akan segera berakhir. Semuanya akan selesai pada waktunya. Tuhan tidak akan tinggal diam ketika melihat kita berada dalam sebuah pergumulan hebat. Satu hal yang perlu kita tahu adalah ayat ke-15 mengatakan kepada kita, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Tuhan hanya berkenan kepada orang-orang yang senantiasa menegakkan keadilan. Tuhan hanya berkenan kepada orang-orang yang mentaati hukum-hukum Tuhan. Tuhan berkenan kepada orang-orang yang juga setia dan mengasihinya. Sehingga saat ini kita diajak, bagaimanapun keadaan kita saat ini, Tuhan senantiasa mengingatkan bahwa keadilan dan hukum Tuhan harus senantiasa kita pegang. Bagaimanapun keadaan kita, kita tidak boleh sekalipun jatuh dalam pencobaan dosa. Kita harus tetap berbuat jujur, kita harus tetap mengasihi, kita harus tetap berbuat baik. Dan yakinlah bahwa pada waktu yang tepat, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya kepada kita. Segala permasalahan yang kita rasakan saat ini, satu persatu akan menjumpai jalan keluarnya. Oleh karena itu, tetap semangat untuk menjalani hari ini, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami, sehingga kami bisa bertahan hingga sampai saat ini, semua karena kasih karunia Tuhan. Saat ini ya Bapa, kami akan melanjutkan segala pekerjaan kami. Kiranya Tuhan memberkati kami, supaya kami dapat mengerjakan segala sesuatu dengan baik, dan kami dapat bersemangat
Karena firman Tuhan saat ini menyemangati kami bahwa janji Tuhan akan senantiasa dinyatakan kepada kami. Tuhan Allah Bapa, inilah doa kami. Di dalam Kristus Yesus kami serahkan hidup kami. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Kiranya kita senantiasa bersemangat di dalam Tuhan, menumbuhkan pengharapan di dalam Tuhan, dan kiranya kita senantiasa mengingat bahwa Tuhanlah setia dan janjinya akan senantiasa hadir bagi kita. Saya, Pendeta Kris Nur Cahyani, pamit undur diri. Selamat mengasihi orang lain hari ini.

Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

Saudara, seringkali tanpa kita sadari, kita hidup jauh dari kasih Bapa, oleh karena tipu daya dunia, dan kita mengejar kesenangan yang fana. Akhirnya kita kehilangan damai, sukacita, dan kebahagiaan yang Tuhan sudah janjikan kepada kita. Sadarlah saudara, bahwa dunia tidak akan pernah memberikan kepuasan bagi jiwa kita. Sebagaimana anak yang terhilang, dia ingat akan kasih bapaknya, dan ia rindu kembali pulang dan berjumpa dengan bapaknya. Begitu pula bapaknya menerima, menyambut

0: 105,7 Petra FM, sahabat Petra, kita masih di program Bun Pagi hari ini, program Bun Pagi edisi akhir pekan ini, sahabat Petra. Dan di akhir pekan seperti ini, Anda yang ada di rumah, tentu ini menjadi waktu istirahat yang baik untuk Anda setelah aktivitas yang panjang sepanjang minggu ini. Dan tidak salah juga, sahabat Petra, jika Anda libur hari ini, juga mempunyai waktu pribadi atau me-time. Me-time atau waktu pribadi bisa kita gunakan untuk hal-hal yang berguna untuk diri kita. Misalnya saja merawat tubuh kita. Bagi Anda yang rambutnya sudah mulai gondrong dan tidak nyaman, bisa potong rambut, ya. Dan bagi Anda yang ingin luluran wajah, juga bisa melulur wajah Anda, memanjakan diri sendiri untuk kesegaran diri Anda, tentu saja, sahabat Petra. Atau mungkin Anda yang punya hobi-hobi khusus, Anda juga bisa menyalurkan hobi Anda di hari Sabtu seperti ini. Anda yang hobi masak, tidak salah kalau Anda kemudian mencoba resep-resep baru yang Anda dapatkan. Dan tentu saja hasilnya bisa Anda sajikan untuk orang-orang yang Anda cintai. Atau Anda punya hobi yang lain yang ingin sekali Anda salurkan pada hari ini, Anda bisa melakukan supaya juga Anda punya kesegaran baru dalam kehidupan Anda, bisa refreshing dari segala aktivitas rutin yang Anda jalani sepanjang waktu ini, sahabat Petra. Kami mengucapkan selamat menikmati me-time Anda atau waktu pribadi Anda. Semoga itu sungguh-sungguh memberi kesegaran dan kekuatan baru untuk Anda menjalani hari-hari yang akan datang, sahabat Petra. Dan Anda yang masih beraktivitas Sabtu hari ini, kami juga terus akan menemani Anda. Semoga aktivitas Anda di tempat bekerja atau di tempat usaha, atau mungkin Anda yang masih mengerjakan tugas-tugas kuliah di tempat Anda masing-masing, semuanya juga bisa berjalan lancar dan hasilnya juga baik sesuai dengan harapan sahabat Petra semua. Anda yang masih ingin request lagu-lagu rohani, kami juga masih menunggu request lagu Anda. Akan kami putarkan sampai nanti kira-kira pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Masih di Bun Pagi, sahabat Petra, dan masih di 105,7 Petra FM.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh. Kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat!
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. KOS, eksklusif Petra Damai.

Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini Anda sedang tergabung dalam acara kami dari Yayasan Berita Hidup dalam acara Aku Dia dan Sabdanya. Yayasan Berita Hidup menjadi lembaga mitra Allah yang mengimplementasikan iman, pengharapan, dan kasih. Yayasan Berita Hidup membimbing dan mendidik mereka yang percaya dalam pertumbuhan iman. Yayasan Berita Hidup mempersiapkan mereka yang telah menyerahkan diri kepada Tuhan untuk diutus melayani Tuhan Yesus. Yayasan Berita Hidup ikut mencerdaskan kehidupan masyarakat. Yayasan Berita Hidup mengadakan kegiatan-kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Selamat mengikuti acara ini dan Tuhan Yesus memberkati.